0: teknologi dan inovasi. Datuk James Ratih berkata Sabah tidak boleh hanya bergantung pada tenaga kerja luar. Sebaliknya perlu memperluas peluang pendidikan dan latihan kemahiran bagi melahirkan lebih ramai anak tempatan yang berkelayakan serta memenuhi keperluan industri. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Tajaan Pendidikan Petronas memperkasakan ilmu Sabah 2026 di Kota Kinabalu. Datuk James turut menghargai sumbangan Petronas melalui beasiswa kecil Petronas yang menyediakan peluang pendidikan kepada pelajar sekolah menengah di Sabah bagi sesi 2026-2027 dengan memilih 25 anak Sabah menerima beasiswa berkenaan. Jambatan Beli sepanjang 91.4 meter di Sungai Kaiduan Papar kini sudah siap sekaligus menghubungkan semula 5 kampung dan memberikan manfaat kepada hampir 1,000 penduduk. Menerusi perkongsian di Facebook, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata jambatan dengan kapasiti beban sehingga 20 tan itu dipasang bagi menggantikan struktur asal yang runtuh akibat bencana banjir pada 13 September 2025. Susulan kejadian itu, Datuk Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengarahkan pemasangan jambatan Beli dilaksanakan segera. Jelas beliau, apabila akses perhubungan rakyat terputus akibat bencana, tindakan pemulihan perlu dilaksanakan secepat mungkin kerana melibatkan urusan harian, pergerakan dan kehidupan masyarakat setempat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Sabah 2026 peringkat negeri pada 31 Ogos ini berjalan lancar. Panglima 5 Brigade Brigadier Jeneral Abdul Razak Harun berkata, dua sesi raptai telah diadakan dan raptai penuh berlangsung hari ini sebelum acara sebenar pada 31 Ogos.
2: Keseluruhannya kami lihat acara berjalan dengan baik dengan penyertaan seramai sebanyak 154 kontinjen berjalan kaki dan juga 54 kontinjen berkenderaan. Penyertaan pada tahun ini sebenarnya lebih berbanding pada tahun yang lepas lah.
0: Abdul Razak ditemui RTM selepas mengadakan taklimat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu berkaitan persiapan sambutan berkenaan. Peningkatan penyertaan itu turut melibatkan sekolah, pihak swasta serta agensi kerajaan. Sekaligus menunjukkan sambutan positif pelbagai pihak terhadap penganjuran acara berkenaan serta patriotisme rakyat. Hargai nilai kemerdekaan serta bersyukur atas keamanan dan kesejahteraan yang dinikmati negara ketika ini. Adun Sungai Manila Dato' Haji Mubarak Musa berkata, kemerdekaan yang dicapai hari ini bukanlah satu proses mudah. Sebaliknya menuntut pengorbanan serta perjuangan yang tinggi.
3: Ya, kita harus sedar dan syukur dan kita semangat tinggi, kita ambillah peluang di bulan ini untuk sedar bahwa negara Malaysia sekarang dalam keadaan yang baik dan kita satu negara yang merdeka.
0: Dato' Haji Mubarak Musa, beliau ditemui pemberita sempena kunjungan Persatuan Media Sandakan di pejabatnya di Sandakan. Dato' Hazim turut menyeru rakyat negeri ini menterjemahkan patriotisme dengan mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah di kediaman serta primis masing-masing. Institut Biologi Tropika dan Pemeliharaan IBTP UMS terus memperkukuh usaha memelihara khazanah biodiversiti di negeri. Ia seiring peranannya sebagai pusat kecemerlangan penyelidikan biodiversiti dan pemeliharaan alam sekitar. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, Sabah yang mempunyai hutan simpan seluas 3.5 juta hektar memberi kelebihan kepada penyelidik untuk menjalankan kajian berkaitan biodiversiti dan pemeliharaan.
4: Biodiversiti kita tetap kita pelihara untuk generasi akan datang dan juga memastikan bahawa kehidupan ke masyarakat khususnya di Borneo ini dapat hidup dalam suasana yang balance kerana hubungan kita dengan alam ini ada merupakan satu hubungan yang harus kita pelihara daripada berlaku kerosakan.
0: Datuk Dr. Kasim ditemui RTM selepas merasmikan sambutan ulang tahun ke-30 IBTP UDUMS. Usaha menyediakan peluang pekerjaan kepada orang dalam selia ODS, hampir 70% kolaborasi Jabatan Penjara Malaysia bersama pemain industri telah dicapai bagi tujuan tersebut. Komandan Pusat Reintegrasi Penghuni PRP Tuaran, Pegawai Penjara John Kindasan berkata, inisiatif itu penting bagi membantu ODS membina semula kehidupan dan meningkatkan kemahiran serta kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

0: syoknya.
1: Teruskan mendengar Keningau FM hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
2: Ya, terima kasih untuk anda yang terus kegala setia bersama dengan kami di Kening FM hebat dan syoknya. Kita telah pun berada di pusingan yang terakhir. Oh bahagianya. 8 hingga 9 pagi. 9 pagi nanti anda ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran bahasa Dusun Kohoi Aramaibo. 9 hingga 12, 12 tengah hari hinggalah ke pukul 3 petang menerusi Pakai Mantakau Monsoi siaran bahasa Murut, dan kembali bersama menerusi siaran bahasa Melayu dari pukul 3 sampai pukul 7 malam nanti. Hari ini 29 hari bulan 8 2026. Selamat berhujung minggu, berhari 6 untuk anda yang mungkin ada programnya bersama dengan keluarga yang tersayang. Selamat berprogram, semoga dipermudahkan urusan anda. Yang hari ini bertunang, selamat bertunang. Yang hari ini berkahwin, selamat berkahwin. Yang hari ini sambut ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. Hari ini berlangsungnya karnival alam kita di Dewan SLDB Dalit Ghana. Pelbagai program diadakan di sana. Rakan-rakan yang berada di kawasan Dewan SLDB Dalit Ghana dijemput hadir memeriahkan program. Okey, saya sapa dulu rakan kita di Keningau. Katanya ditujukan ucapan buat rakan-rakan di mana sahaja berada. Selamat pagi, salam sejahtera. Wow. Anastasius and Nana Alexius, selamat pagi, semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Terima kasih juga Elvis Amai Paran, selamat hari Sabtu, hari 6. Dicuhai sehebat luar biasa. Selamat bertugas bersama juruteknik Kering FM hebat syoknya. Untuk semua rakan-rakan Kering FM, Sabah VFM Radio Online Keuskupan ROK, apa khabar? Semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian. Dia bilang, sorry lambat hantar ucapan sebab sibuk, tapi on Kering FM sambil buat kerja. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Salam Bulan Merdeka 2026. Macam mana tempat kamu? Tempat dia cuaca cerah, ngam dengan lagu-lagu syok. Terima kasih Ifa terbaik setiap persiaran. Selamat meneruskan tugas, kekalkan senyuman. Okey, baik. Terima kasih Elvia sama paran rakan kita dengan titipan ucapan di ruangan WhatsApp Kening FM. Anda boleh berbuat demikian 019-589-6868. Dan untuk panduan bersama seketika kita akan bersama menerusi segmen Santai Secilik bersama Kak Tika di Kering FM Hebat Show.
3: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Secilik di Kering FM setiap Sabtu pukul 8.15 pagi.

0: hari kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat musik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cili setiap hari Sabtu pukul 8.15 minit pagi.
1: Assalamualaikum, selamat pagi adik-adik semua. Seperti biasa, kalau hujung minggu begini, mesti adik-adik semua akan dengar suara Kak Ika. Dan mesti ada satu lagi suara yang kamu orang semua tunggu-tunggu kan.
2: Suara siapa tu Kak Ika?
1: Eh, kura-kura dalam perahu pura-pura tidak tahu ya Mora. Siapa lagi? Suara Mora lah.
2: Eh, ingatkan suara Kak Ika.
1: Ish, Mora ni, suara Kak Ika ni setiap hari kamu orang dan adik-adik semua boleh dengar. Tapi dengan Mora ni, ha, jarang Kak Ika dengar. Mora, pejam celik bulan ini kita akan menyambut bulan kemerdekaan kan? Jadi, rancangan Santai Si Cili untuk hari ini berkenaan dengan kemerdekaan. Kalau sebut satu perkataannya itu merdeka, apa yang Mora fikir?
2: Bendera Malaysia.
1: Betul. Lagi satu, ada perbarisan, ada lagu patriotik, ada orang akan kibarkan jalur gemilang. Tapi Mora mau tahu, merdeka ni bukan sekadar kita sambut dengan bendera dan perarakan saja tahu.
2: Habis tu apa lagi Kak Ika?
1: Merdeka juga bermaksud kita kena belajar menghargai apa yang kita ada. Kita boleh bersekolah, bermain, berkawan dengan sesiapa saja dan hidup dalam keadaan aman. Dan yang paling penting Mora, adik-adik macam Mora pun boleh tunjuk semangat merdeka dengan cara sendiri.
2: Macam mana tu Kak Ika?
1: Contohnya rajin belajar, hormat ibu bapa dan guru, sayang kawan-kawan, jangan bergaduh dan yang paling penting jangan buli orang.
2: Faham Kak Ika. Terima kasih sebab bagi Mora faham erti kemerdekaan.
1: Terima kasih Mora. Baiklah Mora, pagi ini jom kita dengarkan kata-kata nasihat dari Kak Klee sempena dengan bulan kemerdekaan.
3: Hai adik-adik semua, kemerdekaan bukan hanya tentang melaungkan perkataan merdeka semata-mata. Kemerdekaan juga tentang bagaimana kita menjadi seorang insan yang baik. Hormati ibu dan bapa, sayangi guru, bantu rakan-rakan dan jangan sesekali merendahkan orang lain hanya kerana mereka berbeza dari kita. Kita mungkin berbeza bangsa, budaya, bahasa dan agama, tetapi kita tetap boleh berkawan, bermain dan belajar bersama-sama. Jadi adik-adik semua, jadilah generasi yang bukan saja bangga menjadi anak Malaysia, tetapi juga menjadi generasi yang tahu menghargai keamanan dan keharmonian negara kita. Selamat menyambut bulan kemerdekaan.
1: Baiklah, sekarang ini tibalah masa yang ditunggu-tunggu oleh adik-adik semua. Hari ini kita mahu dengarkan bakat hebat adik kita dalam Santai Si Cili edisi bulan kemerdekaan. Jadi jom kita dengarkan bakat adik kita hari ini.
4: Hai, saya Rachel. Saya tahun 3. Saya akan menyanyi lagu Gendang.

0: Wah, hebat betul bakat yang dipersembahkan oleh adik kita sebentar tadi kan, Mora. Jadi untuk adik-adik semua, jangan malu-malu untuk mencungkil bakat kamu orang. Menyanyi, bersajak, berpantun, bercerita, semua boleh. Yang penting tunjukkan bakat kamu orang dengan penuh keyakinan.
1: Betul, Kaika. Mora pun seronok sangat dengar bakat adik kita sebentar tadi.
0: Baiklah Mora, sampai di sini sahaja rancangan Santai Si Cili edisi Bulan Kemerdekaan pada pagi ini. Sampai kita jumpa lagi dalam rancangan yang akan datang. Bye adik-adik semua, selamat menyambut Bulan Kemerdekaan.
1: Bye Kaika, bye adik-adik, selamat menyambut Bulan Kemerdekaan semua. Sampai jumpa lagi.
2: Jangan lupa ikuti rancangan Santai Si Cili di Gremio FM setiap Sabtu pukul 8:15 pagi. Dengan berbagai bisnis yang menarik seperti tips dan kata-kata nasihat dari Kak Ika menanti adik-adik di luar sana. Rancangan Santai Si Cili, sebuah rancangan yang menampilkan bakat-bakat adik kita seperti bercerita, bersajak, berpidato, bermain alat muzik dan banyak lagi. Berkongsi idea secara kreatif dalam suasana yang menyeronokkan, santai dan penuh inspirasi. Semuanya dalam rancangan Santai Si Cili setiap hari Sabtu pukul 8:15 pagi.

Juga kita bawakan perkongsian kepada anda. Ini berkenaan dengan jadual kempen Dermadara untuk hari ini 29 Ogos 2026 hari Sabtu, bermula 1 tengah hari hinggalah ke pukul 7 malam. Kempen Dermadara ada diadakan di Dewan Tan Sri Sofian Koroh IPG Kampus Keningau. Sementara itu, pada 30 dan 31 Ogos 2 petang hinggalah ke pukul 7 malam, bertempat di salah sebuah pusat pelibelah di Bandar Baru Keningau. Itu berkenaan dengan jadual kempen darah, juga perkongsian informasi semasa kita untuk hari ini 29 Ogos 2026.

Okay, baik, 3 jam tidak terasa berlalu begitu pantas. Sekejap lagi siaran kita ditangguhkan. Rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Rusun menemani anda, Mark Taylor Tabasan. Jom DJ Higgs, Sugi Olosan, Amboy. Okay, selamat jalan, selamat sampai ke destinasi yang ditujui, selamat bergembira, selamat memancing. Untuk anda, terima kasih dan selamat bersantai bersama dengan keluarga. Okay, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di Green FM, di manapun keberadaan anda. Terima kasih sebab kasih kami sama-sama dalam bakian kita, teman berteman menemani anda. Lepas ni, rakan penyampai siaran Dusun akan bersama dengan anda. Sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia. Selamat berhujung minggu. Bye-bye.

0: FM ke Selim anda bersedusun manta jam ke siam ke sobon gisama jam ke padam dua tangada.
1: Miampai kau dah hab baina jirin mengapalu digayo id keselimahan baras sudusun kini FM maya frekuensi siam na padam 4.2 MHz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, kapi sarangan ka Saban, kapi selawat mai dari Sliman beres dusun kini FM. Kada benar tidak konom kapi anda titi tak ada hona pada siam tulan ke walu tahun 2002 pada mana. Kami apa yang kau dah kau Saban benar dijajirin mengamalut kayu selain ada telur jam kia, mentah ada jam kau siam kau Saban. Semarita jam kau pada dua tengah rauti. Boleh di usia untuk kalau kau datang sampai dahi tidak radio kan FM mantap di jam ke 6 ke Saban. Sampai kau di DJ X bina pula musik Sleman berasa Melayu sayang dah terlalu jam lagi kan. Mantap di jam ke 6 ke Saban kisah benar kita timpu di tinu di tantuna dah tak anda korang kau datang kepilihan-kepilihan kiku nak. Namun lagi sering-sering panggil segi nawa isana suai itu hitin dah radio kan FM. Maya di frekuensi siam dah bernama patitik turun bigas kan FM hebat syoknya. Apa boleh di musik atau kodat mina mangun tu dan atau kodat kelidasan dat ke sopain mena dan atau kodat kita takut memenau langan megit kapang mimbaras atau nung meninggut mata melintang tang lenga makin ngau am negi pemusarahan am ginau di telidas ke bedat ke sopain mena kumadi kodi tapi ya sedangat kelidasan tinan kada di kiluhai meru bada kutur idulai pengumatan apakah kau dadat mengembalut lagi sama kita jam ke beram dua tang rauti tu penati harga got pipir tak apa-apa lu ditit konti ke sopain mena. Ini kelas hari harga tajam ke siam pada 5 menit ke Saban ke lembu siti ruputan kongo yang ia tawan mentok kata dobaina. Harga tajam ke pada misa telun ha pada menit ke Saban tapi naik malang kundi ipa polo musa gatang da geta mentok kata dobaina god go konti ke Saban mena. Tentu nada tepap parang aku dat kepelan-kepelan guna menagi sering-sering panggil seginawa. Aisana suai tu hitin ada radio kini FM. Maya deti frekuensi siam na bernama patitik tur mega segera FM kuhoi aramai bang. Amil kau nak kita makan us sining ya? Manku pesan sebab gina wadi kayu kasoban mana? Makan us sining. Maya deti wasek FM aisa isa siam lima ulo siam anang walu ya? Aisa isa siam lima ulo siam anang walu. Saya kami lakukan nak kita makin dah wadai merat RTM klik. Man mata di Play Store dan kau download dom terdesan kini FM. Mana tu jam kos jam 5 minit ke Sabat pada darubat timbu semakin aku tahu sinding mata di April. Obus aku lumangat kini FM ku hoi aramai bang.

0: sining sining dusun Tongolumbis.
1: Kapal kinamau siang napadam apa titik turu mega.
2: Jelapus makinamau sining sining pengulis kinamau.

0: Kapaylaan Gatang Dogata. Kapaylaan Gatang Dogata.
1: Engkarabia sining dan orang-orang teru diskia sining mata di Henry Jean Majita Langa dan Gina Woko. Om lagi sining mata di Joslian Langa dan aku di Kamerintiang penyambatan di Jusis Korom Bunga Telundus Mendingan kita tonton Benetti Hajam ke Jam ko siam telu na pada jam ko siam telu na pad minit ka saban iti da kay na to ko kya man ko pala mo sa tiga tang dagata mo takot na ubay na kya Aduh na padam siam tulan ke walu tahun 2002 na pada manam pinalabos mata ditid katinanan pemurnan kata Sabah teka LIJS. Apulo teka susugata? Apulo teka susugata kigatang da 8.05 na padam apatusin sa kilogram? Pakapingan grade kesa kigatang da 5.00 na padam siam tusin sa kilogram? Tabingan grade kedua kigatang dat apa teringit telun hapadam turutusin sekilogram. Kantalan grade kesa kigatang dat apa teringit siam hapadam apa tusin sekilogram. Kantalan grade kedua kigatang dat apa teringit hapadam dua tusin sekilogram. Amgata sikarap kigatang dat seringit dua hapadam isa tusin sekilogram. Sugata ako matak ditit pulut teka susugata kigatang da 8.05 na panama patusin sa kilogram. Tapingan grade kesa kigatang dat 5.00 na panam siyam tusin sa kilogram. Tapingan grade kadua kigatang dat 4.00 talun na panam turutusin sa kilogram. Agata kantalan grade kesa kigatang dat 4.00 siyam na panam patusin sa kilogram. Kantalan grade kadua kigatang dat 4.00 na panam 2.00 sa kilogram. Am gata sikarap ki gatang da seringit dua na benam isa tusin sa kilogram. Kanabia gatang da gata mon takat da ubay na dua na benam siam tulan ka walu tahun 2002 na benam enam. Kalabus mata di ti da kopisan mengitong tan Malaysia. Katinanan pemurunan gata Sabah bag ya. Katinanan pemurunan gata Sabah tay ka LIJS. Alansakan nakanud ka pelan am nagi ka pasarhan. Sigaw to kakalkodat miya pa idahi ti da radio kining FM. Amin itu jam kasiam telun hapadam 2 menit kesabat na tebinai pagulo da rong to hagwat sining-sining da pangalis ginawa sedang datman ko siwa-siwa ta da papalamus titit pasan-pasan na ramit ko mandadi ti WhatsApp kan FM may nomor ICS SM 5 siam menang 8 ya Elvia sa may paran hello kapisan ang kasaban tadaw ko nam salamat tulan merdeka umadika DJ Jirin kapisan ang dat papalan keraja menagi juru teknik kan FM hebat syoknya hello ko madisan ang da tengah kambulutan ikasarin mi kena ngaw diti kan FM menu kabar kasiya kasari dat kakal pengingis pampus timpo bay na pun sigaw dat pinapatad pasan matadat kambulutan miagal dalay megal di asaran malayo ya malayo dusun murut am megal di arani majanon sila fangun adi auji marisela kakana rumbay floria jontan elen kemabung runang skim tomani salam pembulutan kakal pengempus kasiya kaya kukurut kawayanin da kayo tinapang ako senang tumpadatawan kasiya katugul lumasuti ka usulok kumadika DJ Jirin artis sabahan ato kay artis sabahan kailan memberas murut kasiya kaya info da di tangga senang ang managi sining di tangga senang da terang kasiya kapi senangan da tepalan karaja am kakal pengingis God bless monsika kumadika kayo har nagitipasan sumusot kaya matadi amankan mantad kampung Baginda Kaningaw. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapisan dat papanod karajahin at konti mantad ako hitid kampung Baginda Kaningaw manganod ka siwatan mamasan kapisan ang asaban hitid tadaw ka enam kapi senangan mamaramit tulan kapansan kami nagi tulan Sabah Luna pada misa tulan ke walu tahun 2002 na pada. Saya kaya mila ko nagidat magyano da sinding kaya man ko pasantang bawat ginaw di kayo da tanaw bay na. Biar dati tetadau ke enam dua na padam siam tulan ke walau tahun 2002 na padam enam kanu sinding aman ku apa selimbah te ka selimbau orang oda kayo sinding dat pinakianu do kayo iti da Radio Gan FM te ka may edit RTM klik aman iti jam ka siam tulan na padam 5 minit ka saban Silverius Imping ginawa magano dia Felix Don Ikanos

0: na jo kuyi Raymond Majuma anta sikuran ke selimbahan boros dusun peningau FM siok om ramai boh.
1: Dengar apa yang sening mata di just ready gusip semua nak telawak ya. Pagi dia rawat toko sening mata di jenis gobong pinampatan di Helen Making. Aisa pi pesan, Aisa pi tagadan. Sekere mau pus tapi naik ya masih dari pi tagadan. Pi tagadan masih apa pegirat dat kumada tisam tisa. Pegirat dat pi pusan gisam saya gisam ya. Nah, aku mandi gede tar pita gedan tapi naik karena ada pesindol teka min dalam kopi ya. Amarti pasan naramit kok ya. Nama tadi tadi pinapin ya. Pasan naramit kok mentadi kuau tapi naik ya. Kuau kuau kuau lagi ya. Ya kui kuau mentadi tidak pinapin memasan kopi senanat memeramit tadop yang ayan. Kumada kazanku kasih ya. Nara pengai Audrey Moses. Marami tada opi ang ayan da tada opi na alansan da da tawadanan ta kumata di minamangon. Amkano da da tataba di asima kasi agi ya. Sigo ang madi DJ to pinapalamus pasan ko. Sigo na ikong madi ka tabi na ikuaw. Panakuntan mo ko ako sa ikuaw di tabi na ikuaw. Apa nanti jam ko hapad ka saban bagino ta ko sinding. Matadi ka di jam walip. Pinapatan di Freddy Ambit Miupus kita saya gisam. Setengah gue sini mata di Elisa Pojin memuha bom negi S. Willy pinapatan di Brenda Londo. Ini rubahan minagawit pipusan kini FM kuhoy aramai bang.

Sering mata di Alicia Pojin memohabah. Lagi sering mata di Khadijah Mahalib pindah batang di Freddy. Ambil pun sekitar segi sam kia. Isa pipusan. May dat Aisa Pita Gedang. Masih dat mantakot ang mga pipusan. May dat Aisa Pita Gedang. Kasari dat asigiran harap ng saban kuma di kuwir kita tano tiga seliman boros dosun kena FM cadaw bayna cadaw ke enam ya harap kita temuan penang hiti dua tasa pinapin tapi nai hiti dua tasa pinapin kuma di kuwir dit nawian ada tun gari kakamot kakamot dosuang natualay tay kaliwang pangkan ke kanan mila kada turmikat hiti dua tasa pinapin harap kita temuan hiti deras dat SK pinapin teka idras di kampung apin-apin kumari ko rin tao kaila di pinay may bakaw matadig kaningaw kya manara yag na pag jalan nurus ada pinggir lang ka tumilambus na pam karga tiri simbangan may kiki paningawanan nga tumilambus na pag yan sa mabantalan na kayo at SRK St. James nagi tamu apin-apin kya mari ko di taisa taika mila na nawian na kya nawian na tanga babarang iduwalay pangakan ka kanan kya mila ka durmigat agung mo at kakamat at mandela padagang ngahiti nagal kahar tanga sada osin sada drahat kya sada dat bawang taika agung mo nagya mandela pa tarna dat ikinatuan ginituan kya kel kai tanga rendah munda kaya tentu munda di tanga terudui kaya terudui duruk kaya karena dia surut-surut tapi naik karena dia tanga tuawa karena dia tanga negara di awangnya di tahun semen kaya karena dia pepedang di tahun semen harga pepedang bagi sesuai tapi naik rumikat kau nampak ya itu dua sab watas sab napin dua na padam isa gisam dua na padam dua kilometer mantar di dua tasa keningau sama ki ba tet binai ki ai isa na pada ji mam ai isa na pada kasosokan datal nalon nga kurang lebih dat aku dekat kono pe ti dua tasa penapin tap dai ka hitit pe tu pe temuan at penapin mantar di dua tasa keningau nga apa kira dua na padam lima minit na kya sekira dah aku sesok dat ai saat kan sesok natal nalon asir dah na pun aku sesok natal nalon yang bikin panas kya tapi nai soai kapan dat nugar deh karena it ada mu tu papa nau kya tapi nai mu nemurung surung pokar teman di sepapa nang aku amkwani ko dit karadya datatuang kasadap kya dan tanda ko yung papanaw da sakayan pulay ni Dualay asarahan na yala i maganda di Dualay di kayo kada pelagas ayala maganda miyampay kay hadan kurikatan no to binay jam kapada 8 minit kasaban sedang bikin auto po sending pinampatan di esule berenda londo penirupan minagawit pipusan amin lagi aben ikanatan do kini FM kuhay aramay ba.

0: Kami Gampot.
1: Perintah Sabah Pepoin Tutun Detroitan Skim Subsidi Memuali Walai Kumuisan Nogi Seri Montok Menghub Tinimungan Osiriba Om Usuhatan Keunuan Dot Memuali Walai Sendiri. Temanu di Menteri Perintah Noko Yenonom Kawalayan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Tinggi Saman Pinoin Tutun di Boyoon Menteri Datuk Seri Haji Cinor Popo Sodia Penguhupan Hopot Pihatu Sumanta di Gatang Walai Temanut Gatang Id Pijunjian Jual Beli Skim Seri Okonopo Koko Hub Lobby Agumu Magigion Dot Keboli Walai Ngaku Penginggaan Koin Bagat Kausinan Kumaadit Memoli Walai Mantan No Koin Kawasan Gatang Hartanah Id Timpu Baino
0: Sumigambot
2: Abaneti jam ko hapod hapod masiam minit ka sa abaneti da kanyang takog ya. Marti pasan naramit ko. Apulid harti pagilangan kaya tabinay. Pagilangan karet diti.

Pergelangan karet titit menelur derahak ya. Kempen menelur derahak Kepianda titit tulan kebangsaan tahun 2026 ya. Nanjur mentaditit kopisan pengubatan transfusi walai pengubatan keringau. Tak ada banyak ya. Harat isa kinainan dat itinan dat menelur derahak ya. Kepianda titit 2026 siam tulan ke waluk tahun 2026. Timpun de jam kasi ako saban gisa margita jam ko jam kaisa ko suaban jam kaisa sa sadapan bag ya timpun de jam kaisa sa sadapan gisa margita jam ko turut dato tuang okay na napanga iti Dewan Tan Sri Sufyan Koro IPG Campus Kiningaw ya ang kanan na giling way tapi na talo na hapad nga nagi talo na padam isa tulan kawalaw diti tulun apa dan menegi tulun apa dan misa tulan kawal uditi 2026 tapi anda tak tahu kau turut am menegi tak tahu kaisa patim pun dah jam ke dua sesedepan gisa mari kita jam kau turut dah tertuang kain ada pengahiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau dah kapung ke banditi menelur derahak ya. Kumari ko di narka ta timpo dat menulod derha teka mumbal ko may penulod derha teka nasuhu ko dat may penulod derha tebinay teka ginaw di da kayo sandri no kap dat may penulod derha kada da ko lihway tebinay tadaw bayna isan pago doon na padam siyam tulan ka walo taon doon na ribu doon na padam manam katimpo na jam ko sa sasadapan gisambar kita jam ko turo tutuang kaya na pangiti Dewan Tan Sri Sufyan Koro ka IPG Campus Keningaw am tadaw swab am mergi swab din lagi ya talo na pad am talo na pada misa tulan ka anam talan ko walo diti tahun 2002 na pada manam kapienda tadaw ko turo am nagi tadaw kaisa katimpo na jam ko dua sasadapan gisambar kita jam ko turo tutuang kaya na pangiti Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Berkat kalau dah terbinai setitik arahak ya setitik arahak kanuh dat menguhup lepas na menampasih dat pipir atulun ya tadi di painak tak tahu dia lah saya kira suam-suam tak tahu datang ya painak ti jam ke apa dua na pedam dua minit kesan Magdalena Madais ganit ginawa Sultan Kagus Sining mata di Melbet Dedet lumangat di kam ni Caroline Yusuf ginawa kagasanku kini FM ku hoy aramai po.

Assalamualaikum kopi Serangga Saban Benedik Kalam Muska Bartini Bam Mentak Tera Baina Duhuna Benam Siam Tulan Kawalu Tahun 2002 pada menam pelembusan kajirin Mansur Hal jarabu piultan mekanisme pisau dongan serantau perlu kati lembus meneguang halidi menganut penaka sebab kumat pegun lelebi pa Sabah Om Sarawak pengintangan dila na beres di pensyarah kanan program piramutan sempo menggunan Fakulti Sains Sosial Om Kemanusiaan UMS Marja Azlina Omar id suang beberesan id kota Kinabalu. Kadis siap menginsamakan kihar mantad maya pi batasan ASEAN karet keyemutan jarabudit pi walitan kontok man pegirato miampai mekanisme dit lebih agita kopiah. Lebih pa karet pi pegilangan kabar pengintangan tadan am negi tungungan painsanan presis pemayumutan ka kabayar nga mila negi intangan sabayad isa penginsamakan kumad mengintong kos penalaban ang penginsanangan kano pagilangan maya lebih adil marjanga minamalan pisa kodong ASEAN kaingkas nagila maya pagilangan data kabar konsesi am asil penaryukan kinasaraban baid asanang paparlan kapapanahay tumilambos lang dila lang megalila pangkal med mengintong kapangkalan magian lalabyo in Sabah om Sarawak katilambos o tingalig miyampay amo popoin siriba sunduan pisagdungan sarantaw Kopisan Custom di Raja Malaysia JKDM katilambos kagirat pisagdungan miyampay agency pangutkwasaan kumad mamunsa kapargatan penyelurupan kapasuangan babarang dit amo pinasaga in Sabah bayan petunud custom i Datuk Seri Amran Ahmad Minubaras pisakadungan bersepadu menyampai agensi apangkal med mengintang penguatkuasaan undang-undang peningaligan idwayang wayaan semuang pagun kanu kapanau menyampai kita kepia Nebaras di CIT kumad media serat pinapaharo kunjungan hormat kumad yang dipertua pagun Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu JKDM ngam mengup agensi peningiligan piulitan Malaysia id suang paparlan pengintangan ang penguatkuasaan id wayaan semuang pagun. Inggi sa Manila kampanya ketirisan asil perintah amnay kapasuangan binungkus tinuman kauk amnagi babarang di tamu pinasaga. Id suang kunjungan dila pinintutun patunod kastam pagun Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman di bersarah dat tadaw kaapat di nakatalib. Katanudan kemelihingan sikul am community aperlud kagirat med lumi pantai hal buli edit mila kakanggaw katingiligan susumikul. Focal person kabansaan PIBKS JPN Sabah i Datu Muhammad Arif Tun Sakaran minabaras hal buli amumila lumansan pimpanu kumad sikul iti kompit nagi kumad paganakan am community. Naruban disia RTM id Kota Kinabalu. Datu Arif nga minaboros kes karait buli amu milod kasagoy iti aparlod karamut kumadupis balajaran watas tay kakupisan balajaran pagun PIBKS Sabah nga pinanjur program kesadaran anti-bully miyampay JPN Sabah madpapaingkas pakawago korotian kemalingan am community isuang meneguang hal iti Kembar Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2026 nakahara itambunan serad nakatangkap id kainsanay watas id Sabah kapihan dat ka pamarimitan tulan kabansaan patunod penerangan Sabah i Jainisah Muhammad Nur Minubaras pisa kundungan tegirat magi sesuai tadan sebagai panakasabab kinalaintain penganjuran baina diti id suang menginsama kainsanay magigian Nurbaan ni siya manganud kabar serait Majlis Penutupan KMJG 2026 itambunan. Tuan Baina, kainsanay kinayanan numbayaan jelajah KMJG pinahar dagangan rahmah madani miyampai gatang babarang kusukup-sukupan di lebih apatut. Inisiatif dila manganud kasasanangan maya tumilambus kumad maigian miyampai mengup menginggaan kesusahan kosara hidup. Lumanit gakad dit mingguli tay kagisam kaligan amo milad palagasan.
Iti sa wapna milo ko siliw tanda-tanda terol filariasis tay ka kaki gajah. Tumunod pakar pengubatan kelidasan awam PKK tuaran i Dr. Hazika Saleh terol liti mantan keperlihan tenggiluang filaria di ketonggap mayak kokoton nendui. Tenggiluang filaria milad kakasau sistem limfatik ang panakasaba pipira itinan lumanit nalipa idgakod. Tumunod di Dr. Hazika pemerisan kerimpunan apangkal med mengintutun kawayan sumagit am nagi pengobatan diit kantak. Nurbanisia menganud kabar RTM na siliw kutamului id suang segmen Sembang Ekspresi id konti Sabah FM. Tulun ginumuan unsuran dat menamang kebursian kulit id kinenan diit painlanit maid mengingkuri risiko keradangan keperlihan kumad sekunder saika memusah kinenan nandui maid mengingkuri risiko ketengapan filariasis. Ingkana kabar tenipan ulu di Maida Yungkit ang pinadalinko mantok keselimbahan berestusun Kenya FM. Ramai utulan kebangsaan miampai papakili jalur gemilang. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Integrated Radio Kena FM melalui Pahitika Seliman baru susun di Maya Frequency yang menabur 4.2 MHz. Tara Diti, Ida Tongolun ku, Aras Songulun. Usai di tengah tutunan kepiah di dua taset tambunan hidang kau ICT kasari dat mengundi datu union dan gulu-gulu bahama senang dat mitutun pa isa yang aran dan kau tadana anu kerajaan baina di tepi nai
1: merah terpengar i jarjun kuasa ke alas kalaku kata daku dihitit kamu suruh tambunan kerja kau lagi eske kipaku.
0: Oh, menuduk dari gigi?
1: Oh,
0: menuduk dari sikulan. Sebagai semulun dat menuduk dari tepi nai. Isi gutel siriba apa yang kurang pada i mengulut dat timpo sebagai tongungan nu id sikul menegi minat nu sebagai mau main dat unian.
1: Dari pesikul nga akan ke asado apa ya? Jadi pengen ada pengajaran Maksudnya benda gitu tunian lah.
0: Gede.
1: Jadi mengut hari suci tiga hari enam untuk hari enam hari minggu. Jadi masa aku rumus itu ratus musik ke transisi lah.
0: Oh.
1: Main lagu lah.
0: Gede. Paling kurang kau dat nak timpun dat memain tunian itu. Misai kau piat minahanu di kadis hodung gisem mimparagat memain tunian om lagi susu minding. Rong aku nak dat susu minding kah ya?
1: Susu minding dah. Kau piat awak piat minat lah. Kamu ada pernah kosong kurang dat di ini samanku sebab kau pernah ada kudit minat kudit memain ayam musik terus musik dat peringam memain lagi dan tunian yang kudu kulo ngai. Di tahun 2000 belum turu tetap pedingnya warat sepertandingan sepuruan square tambunan ini nih kita kata rukun pemain dat suling tergede
0: gede
1: kalau ham hara di menak dar minat tetinya itu pernah dipilih Puscani di memasai di sempuring tadi ya sempuring sabam ini nih kata rukun kita pedot pemain ni tidak musik keringam ni dan gulu-gulu.
0: Gudi. Nentutunan kau sebagai pemain dat pipirat bangsa tunian, mila nangko pegilangan nung no kakamot tunian dit babas kerjaan nukur.
1: Kerjaan aku pemain dat sembaton, kulit tangan dan koring, tegunggak, lagi kemudian di ini saya kulit mega pen flute kali pengertian ku dot sempuru
0: sempuru
1: aku nak tumpain sebab aku dah siap
0: amit apa musaran sendiri tapi nai pengkuro tunian taika music dat akano kesan positif kumad belajaran lalu bawa kumad datang anak tu
1: yang pai maya ada music teko pemain permainan dat musik dunian di tangan nak kanu negeri membangun dat sebagai model sebagai motor ham di negeri kemampuan dia dah memusaro dat nut kayak gini jadi ini nak bagi dia musik terutama musik tradisi menghak dalam motivasi menghak dalam isa negeri dorongan untuk dat di sebagai motor dia lah kamu maju dia ingatan dia lah nggak di negeri sekolah pusat dong lah.
0: Oh, gede. Bahama tahuri nah tapi nai lansanan mati ti. No lansanan nam lagi pelan di suang keganaan mau main tunia di tim pudumental. Nuat pasanmu kumadat menunduk suai lagi kumadat tengah-tengah nak.
1: Aku dah nggak. Itu apa tunian dan gulu-gulu rohai nak semua nak temaluk bay.
0: Oh tepat kepi ya.
1: Temaluk depan itu dan lagi depan kius jadi.
0: Oh tepat.
1: Lebih-lebih di tamunan aku ini tadi ketulun di arah yang memain di tunian. Jadi mengembangkan aku inisiatif dan ini apa sih kulunga tamunan ku menurut dia tobongkak angklung memiliki pira-pira kakak mutunian lah. Jadi sedang tu apa sangkur hat agai hat kita di hasil daun kan tumpang aku semua nu pangan aku tumpang aku sa kudot gari untuk dulu kasari kemajuan dulu it kasari ti memain dan musik terus lah karena pun olehan i dati at gari tak anak dah lebih berkdm memain alat musik tunian dan dengar gulu.
0: Oh, tepat ke pia. Selain dat memain dat itu tunian, tapi nai harmatu at kena lantayan teka i arat pegialaan teka pertanian kadi nak malat nak lantai nak johan teka penggugur.
1: Ini pe pertama dat pencapaian it tentukan 2000 kalau turut itu kami ikuti nanti di harap pertandingan buat musik kita pusat buruan sekolah kita ke di Kinawari jadi nak nukun nombor dua lah bagian suling lah jadi suasana ini pakai nantian apa sebab berlebih kepada ada persembahan di hari jemputan lakukan sambil mempromosi lah jadi
0: bambang musik kau nak tepi naik
1: itu apa kakak mutunya yang kita dikubahin nantinya sebetulnya jadi aku kakak mau tahu kalian nanti mendengar nanti sebetulnya jadi lagu apa teman kutinya Arabat ya lah minta terus landong
0: Bambai nanti tapi naik senang dat makin ngotak kau dat unian dat man unia di tepi naik ejerat guasa. Kita nggak tahu.

Nyampai kau dah hab bayna jirin mengamalu di kayu id keselimahan abara sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada titik turun megahertz.

0: Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang memiliki tadau mata jam kesiam kesabon kisam jam kepedendut tangadau. Kuy, kuy, aramai mai bo.
1: Sining mantadi Johnny Guntabit Ahirlin Pengledi Sining mantadi Zegrin Zekri Mandat Tupusnu Minagwe Tatan Benda jam kau beri misapa atau belum turu minit ke Saban Amanda titik aku dari pempat-pempat dat keselimbahan Boros Dusun Gen FM tiada baina dua na pada siam tulan ke walu tahun 2002 na pada manam kia perlu dah mai tatan kia tapi naik ya kalau sari mekampun mantan pempat garam gisan timpur luk ya. Sekarang dah harap-harap sekurit tak kopi ada kontak data suang gina wadi kayu ngaran-ngaran di tanah dawat di kapasan-pasan di tanah kelembus harap-harap itu berikan di sini yang aku nak selimbau ampunan salah aku mantan pempat garam gisam tim perlutu yang atulun di tempat ambagi dua mantan kasalan am tengenan ku kayu dah so dua sedih misusut mantan di telinim baguan am nagi Francis Batongan jikulu ampun Justin Mboyongus Saprin Rasiman Nusin Batungan dari tandat gana suka saka gana ku jauh ama nuit senang tapi nai mai toko gempia tarat mai toko tegiadai kasari toko dat menamang dat ke lidi santinan menamang toko dat ke tiga ligantinan tidak ngga toko napot pengian kia kapisinan makan tangan daw kung madigoy tayong sanan masam-pasam makan tangan daw ang kapisinan dat kulian pampanahan mantan ko di engineer dat mantan pampanahan isam kapi salat kago mantadaha di jajirin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.

Assalamualaikum kan senda orang itu nak sekutah kan orang-orang ka onamra minggu itu yo hino ruang operam siam hari bulan sila ka balu ruang hari bulan operam onam ahondo operam onam Rabiul Awal 1400 operam balu hijrah. Apa kakak kosona pora jam ka operam ruang opor Ambalu ngaminitra tangan orau. Paha kataka Islam aparalan rasa mbayang fardu zuhur ralibung nukeningau. Am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti ngasramin paha kakak akapah mbak takapu kawi. Aw DJ Zara yusasi simpung amarang ramayun raka salulaan rahu namurodra oroh itu. Suku napora jam katalu ramai. Ampeng konangan darangan angkaraja rarai tuli raka salulaan rahu namelayu. Rentak segar di JHX di nomor limpun da jam ka onom sukura jam ka siam ra susuam. Am sinumuruh hindu bahurangan angka raja di jajirin ra kasaluran ra hunu dusun ku hai ramai bo. Hintu ra jam ka siam ra susuam sukura jam ka operam roh ra ra itili. Kan saya datangkan orang paha kakak. Paili rai miyo nang itara bilin miyon. Mayra WhatsApp mayra nubul loho sak siam limo balu siam. Onom balu onom balu. Amres takapu anti guys. Am angkini ngotaka pora rimbai tumilisan. Rimbai remix yus gaya am ilori eli. Sumunuhi nubaho rimbai intori roni bahan. Sumindung rarondo nama gunan. Am rimbai intori jonten insin. Guangku mangka kada. Keningau FM hebat am siok ngak.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asiha Ambilin, Kan Sayan Aparalan, Rasem Bayang Fardu Zuhur, Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat, Inayan Ra Asaktu.

Ya bahagakan saya datang noro amka ansai antinga samyun amko sana para jam kasa datang noro aringota ka ahon pamahunan. Amrai no patutuno kupeyo ramu yon loho nunggatara oro hitu yohino rungo param siam hari bulan sila kavalu rung hari burung paramonom yohino loho nususugata valu ngaringgit limo ngo param apat ngosin sa kilogram gata kapingan grade kasa limo ngaringgit o param siam ngosin sa kilogram gata kapingan grade karuo apat ngaringgit talunga opor am tulung ngosin sa kilogram gata kantalan grade kasa apat ngaringgit siam ngo param apat ngosin sa kilogram. Amgata kantalan grade karuo apat ngaringgit opor am ruo ngosin sa kilogram. Amgata sikarap sa ngaringgit ruo ngopor am sa ngosin sa kilogram. Am ahoh itu pinengkual nu lembaga industri gata Sabah, LIGS. Ampah kakapai lirai miyun ang itara bilin miyun mayara WhatsApp may ranubulo sa siam ni mabalo siam onong valo onong valo. Amrawis takapo anting guys am angkininga takapo rarimbay-rimbay numurut ra radio kininga FM rakasalula andrahu numurut bagaiman takau monsoy.

Ya pahagi karena pasuk ku aku piramayon kinawalo nu kawanan ra oroh itu Interamet Malaysia. Bawalo kawanan dali wong nu keningau solora sesuap ika nangulo. Mai amlondom ika angulo. Lasunoro ruang operam talo suku talunga operam talo darjah Celsius. Kosong dalibung nanabawan seluruh susu awikan angulo, mai angulo anum palakra kula-kula into kamlondom ika angulo. Lasun oro ruang operam limo suku talunga opor am talu darja Celsius. Kosong dalibung nusuk seluruh susu mai amlondom ika angulo. Lasun oro ruang operam talu suku talunga operam ruo darja Celsius. Kosong dalibung natambunan seluruh susu mai amlondom ika angulo. Lasun oro rong operam talu suku talunga operam talu darja Celsius. Am kosong dalibung nutenom solora susua wikan angulu. Mai angulu nung palakra kula-kula intok am londom ika angulu. Lasun oro rong operam talu suku talunga operam opat darja Celsius. Hinang pinatutun kuramiyon babal ng kawanan ra orohitu intra kopisan meteorology Malaysia.

Oror wandu tayar pagun Sabah bila 2000 donga permonom balon gira Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu raka patari bulan silaka siam 2000 donga permonom oro kalimo tumanipun najam kabalu rarandom. Yang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, Tingganai Menteri Sabah Am Andu, Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salag, Ulimanin Sumang Rasa Saira Kitio. Pepasukuan datang guang guandu Pagun Sabah, Nyak Atangon Relom Sasaira Kitio.

Jam kasa ratanoro am kansayan Malaysia Madani hetno aho ondo pasukuan ko Inor Halisa Abdul Karim. Babaal Jerobon rentas sempadan lako huyu na serantau linansan piroton ra amali bos ra babalhino ampono nana akrah kapahanan ra negara mulupono Sabah am Sarawak. Pamahuangan hino pinasukuno pensyarah kanan program pasindanganan antarabangsa Fakulti Sains Sosial am Kemanusiaan UMS Marja Azlina Omar ra Kota Kinabalu. Yo nambala lako sinonoyo mayara pampataran ASEAN asunggai ra kapahanan Jerobo rentas sempadan atau pot piroton ra lako alabi aratian. Mulupona intara pahilayan ra aho ahilong ra babaal ayuk tanggung jawab ambaya. Prinsip pencemar ambayar pono abuli ilayan ra rondo lako ra amaranda da kos amopol ahalung am apaka honsoy alap taki mayara alabi onsoy. Marja pono nambala huyu ASEAN pono piroton mayara am babaya data aho konsensi am hasil no ulik na salaban ra apalangkara lako sumunu. Lako ahondo akasi pra amaranda kakasipan no ulun nasuangan mulupono ra Sabah am Sarawak rais alungan am ika anak akra kapahanan rahuang ahuyu serantau. Upis Custom Diraja Malaysia JKDM rais apapirot rahuyu ambaya ra agensi penguatkuasaan ra amapol ra babaal penyeludupan am pamansapan ra kuliah musika onsoi ra Sabah. Kinayaan pengarah custom Datuk Sri Amran Ahmad Nambala huyu bersepaduh no agensi akasip ra amarandan ra penguatkuasaan undang-undang am ahalung ra intokon munsop negara ala baalin ra aka ampos. Yo Nambala rahinili ra angangaho nalibos nambaal ra panambulion hormat rahyang diper Tuan Negeri Tun Musah Ra Istana Seri Kinabalu. JKDM Pono Angin Supra Agency ahalung ampa halungan sempadan Malaysia ralom amba alra panci ikan am penguatkuasaan ra intokon mun sopra negara. Hohot hidro naka aya amopol ra ketirisan ampos no perintah ayuk pamaunsapan ra sihup am kuliamos ika onsoy. Pengarah Kastam Negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman Pono pinakauli rapaat panambulian hinili rah besara ra uro kaapad nakasaili. Bayaan no ina ama sikulan am ulu na mahon rais piroton ra amali bos ra babaal buli ra abuli ana akra kapahanan no pahampinan ayuk inan no susumikul. Vocal Person Kebangsaan PIBKS JPN Sabah Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Nambala babaal buli ika abuli takin kawin no ra inan no sumikul yo pono na kaya sulapan am ulun na suangan yo inambod no RTM rah Kota Kinabalu. Datuk Arif Nambala babaal asunggay trabuli ika atopot pabiari hino linansan apa silapurin ra upis pangubasan livung kapoam upis pangubasan negeri PIBKS Sabah Pono nambaal ra program kalimanan antibuli ambaya ra JPN Sabah ra apa singkot ra karatian no ina ama am ulun amahun ra amali bos ra babaal hino. Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJJ Ruang Ribu Ruang Paramonom napopor rah tambunan nalibos menjelajah ratikop daerah rah Sabah rapaat pengapuan silah kebangsaan. Pengarah penerangan Sabah Jainisah Muhammad Nur Nambala huyu apirot ranan salinut inan nangibit rah kejayaan rah pembaalan rapaat sinuminangan rah ulun nasuangan. Yo inambot no angangaho nalibos ilau paningkupan KMJJ Ruang Ribu Ruang Paramonom rah tambunan. Raupok itu tukir in tok tumuloy ras jelajah KMJJ Pono binaalan pangintalanan Rahmah Madani rananaak lalohono kuliah moslinansan asas aluluan aliran hotino nanaak rakaan sayan rauluna nasuangan am angin suup apalangka ra kapahanan nokos sarah kayahan. Asalok lumintung rakalayam ika atopot ilayan raba baal ika akasip. Abis iyo abuli asau krata tandu arwal filariasis kapoam kaki gajah. Mayara pakar perubatan kalihaan awam pikekeh tuaran Dr. Hazika Saleh Nambala arwal hino intora jangkitan no cacing filaria rapina rayol mayara tukung atantu. Cacing filaria abuli angulianso ra sistem limfatik am nangibitra kula-kula anggota no inan lumintung mulupono kalayam.
Dr. Hazikan Nambala, Pancikan Mahulu Akasi Pra Ahilong Rabaal No Ulun Arwalan, Ayuk Pambabasan Kapio. Yo inambot no RTM na libos na sa Okratan Buloy, Ralom Segman Sembang Ekspresi, Rakonti Saba FM. Ulun na suangan po no, binala ahalong rakabarisihan, ra intok linumintong, ra apatuun rabaal keradangan amjangkitan kuman sekunder. Ayuk amalibos ra intok pembiakan no tukung, ra apatuun rabaal pamarayalan ra filariasis. Hinano ahondo winon soy rimay dayungkit ang pinaralin kurara hunumurut. Ramayo takasila kebangsaan, mayar apakipol rajalo gemilang. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 7 pangitakan na oro kabangsaan. Sa water ang urmato takaw jalo dumgang, ang togong takaw na pamagunan, lara pa si sundanganan, rumamagun. Pamparamayan na oro kabangsaan sa lakaayu. Ang takaw kayo noron na tatando, ang atangkulan itakaw mamagun Lesya. Magugurumat, rondoguang, togong takaw na pamagunan, kabaluran ang susuay, raugama, bulu adat angkat.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035 ia gini pelan strategik buai mawar adana malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2035 ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan Pogonong laleng sikulan sanin, maka syukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio-emosi am fizikal ramonso.
2: Pemparamayan da oro kebangsaan oro Sabah atangon da katalunga peramsa ari bulanti jura dataran bandaraya Ralantun Port Stevens Kota Kinabalu tumanipun da jam ke 6 talunga per ngaminit rasiswati. Ramayan Poyor acara Hormat Diraja, Kawalan Kehormatan Utama, Baris Am Mapondok Rajalur Gemilang Am Bendera Sabah, Sembayan Rurimbai Rukwayor Kementerian Ruj Sabah, Am Papakitanan Intara Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Tuan Yang Terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah Am Andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Kusin Sumang Rasa Saira Gitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan da oro kebangsaan oro Sabah 2026. Dan saya memparamai

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC2026.
1: So, tengah mutu.
2: Mui pangalir aku leamos.
3: Ingkong, kamu, mami paling seru.
1: Oi,
3: belanja ke panginum, kamu.
1: Oh, ansyoho.
4: Sampikit. Oh, sampikit.
0: Oh, mayang, kamu munsop. Aki asyau, suang karaja tuam.

0: Berapa hiti liha?
1: Oh, camang ye cika. So, naik kula London.
0: Oh, jadi kula boy mura London ni leh?
1: Kaya kula boy, sansila ya.
0: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansila ya kam naliran menemindah orang murut di. Wang mukai leh amindah gua kau dah nama sahu yuran nurala ayam biri ni. Ayang, tapi ngalam buram umbus ginuring tak anak ngapai halingi lingkung tu konsol ya tepeo rila na tu naliran kali minta orang murut kosong dah kono haling li
1: what is your bush
0: amak lama lama lingkung semarat selimbu tu gong kini no no akan no haling lamur am umbus ri inan sak lima yang tu
1: wah yo soho
0: oh kula
1: amis tu po umbus si mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ko jaluk gini, papait kaya jaluk no. Ati tu po, so na boy no kana kakan umbus ti. Kula ngaboy aku ra London san sila kana kakan aku rambus. Hai, yang so.
0: Kan atau patah ku kan. Pandai le hayam ramuru tanduli nakakan prombus. Jadi, ko sonora anu ni li, London.
1: Monso ya soho, sangan wan nano ra London rumah sam sangan wan nano masimu. Amon nanti akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti ansoho muluk puyara sabak ti atilen mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ni malu ay makalap giu kondo ansoho
0: tapi amang gue kong kuam lingkung
1: ulo
0: anduli gue nana pandai nahayam rambur nali usakakan dombus kali amis sembus ika mau pinakan gue korenau
1: kalau gak so kalau gue nak takau kali liani kau layan takau alih mangan utuk ragu utuk lahir takami ragu takau ragu numurut mapuso bulu mapuso kau layan kakia so
0: kapio hidung
1: kita kapio umbus mayang ti so
0: mayang orangi pombus nah boy ini saya kanak-kanak dombus ngehitu.

0: Lingkong kah yo?
1: Lingkong, kamu mari paling asro.
2: Oi.
1: Belanja ke panginum kamu.
2: Oh. Oh Anshu ho. Sanggil apa yo ramen rakici na boy kalau nak ke pantum check out.
0: Bu. Kulo ni ro ulun seroha. Na boy ni kane lungku kam lingkong. On kinen

Ya pa haka ka Rino jam kasa talong opor ngami nitra tangan oro. Am Rino akaya takara ina tangan rimbai kalau sama impain yo hino aringo taka rimbai-rimbai nakalair suku napora jam karuh ramai. Ampa haka ka Rino pasuku aku pia bilin orangan taka. Kan saya ndo tangan oro di jamangan doi aku MBI Marukip Biita Sri Tanjung Binaung. Masaga ma pasaboy bilin kosong rangan-rangan Keningau FM mulupo DJ Loy, DJ Hex, DJ Yon, Om Staff Keningau FM ka Ansion mangandoy, Om Atan Tanau Muyan Rino. DJ paing ko nanganam. Yo kan saya diun ampai ing ponangan poyoh nang itora bilin ramo. Ampai li rahim yun nang itora bilin muyun maya rawat samai dan buluh hosa siam yu walu siam onom walu onom walu. Amrayo stakapo angkini ngora rimbai nakalaira nakapamahulu ra playlistaka. Yo hino rimbai rala ahnu yayasan sabah rimbai ri matani atang. Rimbai ugar rubaya rimbai Rikamil Matinjang am rimbai Intori Neldi Vincent Misin mantangi aku. Raisa Kayaramora Radio Keningau FM hebat am sioknya.

Ansayan ramuyun kawi au sigulia nasi kana hitu pilin kuramuyun pai lirai muyun angkini ngora radio kaningau FM au niak intok muyun paingkuananga.

Elvia Samay Paran. Hello, kansen doro kanom DJ Za, kansen apa kora karaya mora konti kene ko keningau FM am hebat am on saya kapil. On kabar alansan on saya kam anti tiwal takapora siaran keningau FM. Akia si namot nang kita bilin abis asibuk aso ang karajaku. Amalansan ora kawin ora ngarengan keningau FM sabab BFM. Onsoy-onsoy ampeng konangan da bilin-bilin onsoy tukin ora ora siaran no Melayu. Dusun intararangan keningau FM sabab BFM. Ye ari ni majanun sila bangun Aliuji akan rumbai Floria Jonten Elen Kamabung runang skim tomani. Lima ansuai ras kim tomani inan rapi ra kampung booh akarangai paran sansulapan ra kampung lalandangan am kawin uinggalan huruf e sukura z bai pangkau suang nu ikana sabitra inggalan am ahinga orang yun kawi am tabi pansirang nantaka suku savoino kang sayang ra sila merdeka ruang ribu rungo pramonom am akia siriun nawar nonahi bilin binatikanku. Pengkonangan riun DJ Za akan saya napa rai surat tugas Amrayus Kemusim. Ya, pengkonangan riun, nang itu rawilin ramo keansayan riun da oroh itu. Onsoy-onsoy kabarku amalan sanoramu yun, onsoy-onsoy ya kabar miun kawi. Ampa kakak rai setaka po ang kining ora rimbai nasib ra ahandu rimbai ri Amir Ingguapas. Rimbai gogotmu maki impoi, rimbai ribonis inauk am sa dondom tio agis rimbai ri eje aja main.

0: Kinatangan Ibokakao.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC2026. Yo bahaka kareno jam karo ramai amakaya takara ina tangan ibo kau on kabar. Yo hino pemasuk wanda pilin mayara telefon sukura jam kata lu ramai. Jadi pakaka beli kano an telefon rakon timai. Ranumbur lohos balu tulu talu talu balu lohos onom lohos. Sampai kewenangan peyorarangan taka andong jenis laim ranangi tarabilin mayara Facebook mai. Kan sendo roh itu sampai kewenangan sahulirion rah nangi tarabilin ramo. Ampa kakak abuli kapo ang itora bilin mo yun. Mayara WhatsApp mai ranumur loho sa siam limo valo siam o nom valo o nom valo. Ampa kakak rais takapo anting ais ama ang kiningo takapo rarimbay. Au ahingario rimbai ri Nur Faziana Imran, rimbai Inan Muhvinunimu, rimbai ri Lai Benstone Del, am rimbai Ralaah Sri Tanjung, Freddy, rimbai ri Freddy Pansuon. Raisa kairako, rakasalulan rahu numurut pagaimantakau, monsoi.

Ya pa kakap Reino pasuku aku peramu yon rondo aho panakan ralumbak baalin no pusor transwisi lumbak pahun pantahaan keningau. Yo hino kempen panakan ralumbak onda baalin ra oro hitu ruang opor am siam hari bulan sila kabalu ruang hari burung opor amonom intra jam kasak ramai. Jam kasar tangan oro sukura jam katulu ralondom. Am program itu baalin Radewan Sri Sufian Koro IPG Kampus Keningau. Am baalin nsuab yo hino talunga opor hari bulan suku talunga opor am sa hari bulan sila kabalu ruang hari burung opor amonom yo hino oro minggu am oro kasa. Baalin rajam karuo suku rajam katulu ralondom. Am kempen itu baalin rarondo kadai ra bandar baru keningau. Jadi pakaka on asiha moy panak ralumbak musti musiti aliha bahat no inan minimum 4 nga opor am 5 kilogram. Volong alava yo hino 5 nga jam angakan am anginum rapat am armoy panak ralumbak. Nando kapahanan no kalihaan am konopoyo ra kinaulun raliwino opor am tulunga upok. Musiti am kono payo kinaulun raliwino opor am tulunga upok musiti mindahura ina am ama ramuai panaak rah lumbak. Jadi pak kakau nasihat maya abuli kamatong ra Dewan Tan Sri Sufian Koro IPG Kampus Keningau ra oroh itu yohino rajam kasa ra tangan oro ra ituli suku rajam katulu ra londom. Am nun suav am ra oro kasa ba alin ra rondo kandai ra bandar baru Keningau intara jam karo ramai suku rajam katulu ra londom. Ampa kakara istaka po ang kiningora rimbay rinbay noh murut ra kasalulaan rahu numurut bagaimana kau monsoy.

Pamparamayan da oro kebangsaan oro Sabah. Atangon da katalung operamsa ari bulanti, jura dataran bandaraya Ralantun Fort Stevens Kota Kinabalu. Tumanipun da jam keonom talung oper ngaminit rasi suapi. Ramayan Poyor acara hormat diraja, kawalan kehormatan utama, baris am mapondok rajalur gemilang am bendera Sabah, sembayan rurimbai rukwayor kementerian ruj Sabah, am papakitanan intara lembaga kebudayaan negeri Sabah. Tuan yang terutama Tun Datu Sri Panglima Dr. Musa Ahjaman yang dipertua bangun Sabah am andu yang amat berbahagia Tuan Datin Sri Panglima Datu Haja Farida binti Haji Tusin Sumang Rasa Saira Gitio. Ita kau ngangai kimaitin matong memparamai poyor peparamayan ka oro kebangsaan oro Sabah 2000 dongo paramonom. Dan saya memparamai

Ya, pahagian karena patut tunuk kopi yang ramai yang ronda program Pak Alin. Ya, hina program 5 PM Fun Run Ruang Hari Burung Opor Amonom. Program itu Pak Alin Ra Opor Amro Hari Bulan Sila Kasiam Ruang Hari Burung Opor Amonom. Ya, hina Ra Oro Ka Onom Intara Jam Ka Onom Sukura Jam Ka Opora sesual. Program itu Pak Alin Noh Pasimpungan Pesara Pegawai Perkhidmatan Pengawasan Malaysia Cawangan Keningau. Jadi Pak Kakak Ona Sihamaya beli kamera program itu Ra Pak Alin. Program itu Pak Alin Ra Thomas Hill Ra Keningau.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Kening Abar. Sama-sama dengan saya, Syukri, di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini. Hari Sabtu, hujung minggu lebih hebat lagi, Syok. 28 Ogos 2026, bersama anu 16 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih kepada DJ Iza yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Mulut sebentar tadi. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz. Itu sudah tentunya di Kening FM hebat coknya. Ya, rekan pendengar, pada petang ini sudah sepukul 3 hingga pukul 4 petang kita akan bersiaran di Silang Budaya sebentar saja lagi. Baiklah, tanpa berlengah masa, kita akan mulakan Silang Budaya sebentar saja lagi. Dan kepada rakan pendengar yang boleh juga mengikuti live di Facebook dan juga di TikTok, insyaAllah sama-sama kita bertukar-tukar idea, bertukar-tukar pendapat, komen saja di ruangan chatroom ya. Baiklah, berjumpa sebentar saja lagi di Silang Budaya Radio RTM di Kering FM hebat syoknya.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 24 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
1: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
2: suara bertemu suara.

Tang, hello hello Keningau, salam sejahtera, salam perpaduan dan salam bulan kemerdekaan. Apa kabar mendengar Keningau FM di mana saja anda berada, sama ada sedang dalam perjalanan kah, dalam mungkin ada yang bekerja di hujung minggu, yang berehat bersama keluarga ataupun sedang menikmati petang-petang yang santai ini. Kembali lagi kita dalam rancangan Silang Budaya untuk kali ini, ruang untuk kita mengenali pelbagai budaya, pelbagai bahasa, seni dan kehidupan masyarakat yang membentuk warna-warni Malaysia. Baiklah, terima kasih kepada rakan kita di TikTok, ada yang sudah pun menegur sapa, assalamualaikum, dibilang Setia Haikal, waalaikumsalam. Ya, sekarang kita dalam Silang Budaya, boleh ikuti kami di TikTok dan juga di live FB.

0: mempunyai warna kulit yang sama, kita tidak perlu bercakap bahasa yang sama. Tapi kita hanya perlu belajar untuk saling menghormati. Baiklah rakan pendengar, kita berehat sebentar kerana mahu memberikan ruang untuk azan asar untuk petang ini kerana masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.26 petang. Ada sebentar saja lagi dan sebelum azan asar ini kita dengarkan satu lagu dulu. Lagu ini adalah lagu patriotik, di mana lagu patriotik yang menggabungkan pelbagai bahasa dan menjadi salah satu lagu patriotik kegemaran saya lah, yang saya pernah dengar di radio RTM sejak remaja dulu lagi. Mari kita dengarkan lagu Here in My Home. Kembali selepas ini di Silang Budaya Radio RTM di Kedeng FM, hebat syoknya.
1: Silang Budaya Radio RTM, budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

Jalur Gemilang di rumah pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan Jalur Gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada Jalur Gemilang. Elakkan penggunaan Jalur Gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan Jalur Gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika Jalur Gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia Anda.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh, seluruh anak pertiwi, bangunkan Malaysia madani.
2: Silang Budaya Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
2: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
4: Ya, kembali lagi kita di siaran Silang Budaya Radio RTM, satu suara satu jiwa. Masih lagi bersama dengan saya Syukri, host Silang Budaya anda untuk hari ini. Terima kasih kepada rakan pendengar yang telah masih lagi mengikuti kami di Silang Budaya. Dan selamat datang saya ucapkan kepada rakan kita yang baru saja mengikuti live di TikTok dan juga di FB. Ada tadi rakan kita komen di live FB daripada Achmat Achzam. Dia bilang, selamat bersiaran DJ Syuk. Terima kasih Achzam mengikuti Silang Budaya pada petang ini. Kalau ada apa-apa idea yang boleh kita ketengahkan, boleh saja tulis-tulis saja di ruangan chat room ya. Baiklah, kita sambung lagi topik kita pada hari ini, suara harmoni suara lagu patriotik pelbagai bahasa. Jadi lagu patriotik ini bukan saja memberikan semangat tetapi juga boleh dijadikan sebagai jambatan perpaduan antara kaum di Malaysia ini secara keseluruhanlah. Janganlah pendengar sekalian, cuba kita bayangkanlah sebuah sekolah mempunyai murid dari pelbagai kaum. Jadi ada murid dari Melayu, ada orang Cina, ada India, ada Kadazan Dusun, Murut, Bajau, ada Iban dan lain-lain lah. Kalau mau sebut satu-satu bahasa, memang banyak bahasa di Malaysia ni kan. Dan juga pelbagai latar belakang. Tapi bila sambutan bulan kebangsaan, semua murid itu berdiri bersama-sama di pentas, masing-masing menyanyikan lagu patriotik. Pada ketika itu, mana ada orang, tidak orang akan cakap, kamu daripada kaum apa. Tapi sebaliknya, orang akan tengok dan tahu satu perkara, kami rakyat Malaysia. Itulah kekuatan muzik. Muzik boleh menghapuskan jarak, boleh mempertemukan manusia, dan muzik juga boleh menjadi bahasa yang difahami oleh hampir semua orang. Jadi sebuah lagu patriotik yang dinyanyikan dalam pelbagai bahasa juga boleh memberi mesej kepada setiap komuniti yang mempunyai suara dan sumbangan dalam membentuk negara. Kira-kira bahasa apa yang kita gunakan? Kira-kira asal dari mana? Semangat cintakan negara boleh dikongsi bersama menggunakan muzik. Rakan-rakan pendengar, kalau kita mahu melihat contoh kepelbagaian budaya kan, di negeri kita sendiri ini di Sabah adalah antara tempat yang sangat menarik untuk dibicarakan. Kerana Sabah ini mempunyai masyarakat yang terdiri daripada pelbagai etnik dan juga bahasa. Dari KK sampailah ke kawasan pedalaman seperti Tenom, Tambunan, Suk, Nabawan, Keningau kan. Kita dapat melihat pelbagai budaya yang begitu unik. Jadi dalam kehidupan kita kan, masyarakat Sabah ni, bahasa dan muzik tradisional memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan identiti kita. Ada muzik yang digunakan dalam sambutan kebudayaan, ada lagu yang berkaitan kehidupan masyarakat, dan ada juga lagu yang membawa cerita tentang tanah air dan semangat kebersamaan. Jadi bayangkan pula bagaimana jika elemen tradisional ini digabungkan dengan muzik moden. Contohnya bunyi gong tradisional Sabah digabungkan dengan gitar, piano, atau susunan muzik moden ataupun pakai EDM kan. Kemudian vokalnya pula dinyanyikan dalam pelbagai bahasa. Hasilnya sudah tentulah kan karya yang bukan saja moden tetapi mempunyai akar budaya itu sendiri. Inilah konsep yang kita boleh fahami sebagai tradisi tidak semestinya hilang apabila kita bergerak ke hadapan. Sebaliknya, tradisi itu sendiri boleh berkembang. Jadi bahasa pun boleh berkembang, muzik pun boleh berkembang. Tetapi identiti dan nilai baik setia tetap kita pelihara. Baiklah, kita berehat sebentar. Kita dengarkan dulu lagu. Salah satu contoh lagu moden yang dimodenkan. Bukan moden lah, mau cakap. Dia lebih kepada lagu yang menghiburkan. Tetapi dia sebenarnya adalah satu lagu patriotik pelbagai bahasa. Artis-artis dia, salah satu dia Ultimate lah. Tapi kalau dengar lirik dia, dia sebutkan banyak tempat. Termasuklah tempat di Sabah, di Semenanjung, di Sarawak. Dan lagu ini sangat menarik lah, best juga dengar. Kita dengarkan lagu Malaysian Boy, salah satu lagu patriotik pelbagai bahasa. Kembali di ke Silang Budaya selepas berhibur dengan lagu ini.
5: Silang Budaya, Radio RTM.

0: Sambutan Hari Sabah akan diadakan pada 31 Ogos 2026 di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu bermula 7.30 malam. Antara pengisiannya, perarakan etnik Sabah, persembahan laser lampu dan tayangan sejarah, persembahan choir oleh Mel Efficient serta artis undangan dan kemunca acara iaitu pemasyuran Hari Sabah yang akan disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Tun Dato' Sri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah. Datanglah beramai-ramai untuk sama-sama menyaksikan kemeriahan sambutan Hari Sabah 2026. Selamat menyambut Hari Sabah 2026 daripada RTM, teman setia anda.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Dan kembali lagi di Silang Budaya Radio RTM edisi Sabtu hujung minggu lebih hebat lagi. Syok masih lagi bersama dengan saya Syukri, host Silang Budaya untuk hari ini. Baiklah, kita sambung lagi topik kita pada petang yang cerah ini. Bila cakap tentang lagu patriotikan, apakah makna patriotisme melalui muzik? Sekarang ini kita masuk kepada satu persoalan penting. Apakah maksud patriotisme ini mempunyai makna yang lebih luas sebenarnya? Patriotisme boleh ditunjukkan melalui rasa hormat terhadap negara dan juga masyarakat kita sendiri. Apabila kita menghargai budaya orang lain, itu juga adalah sebahagian daripada semangat hidup bersama. Jadi apabila kita menjaga keharmonian masyarakat, itu juga adalah salah satu bentuk patriotisme. Tidak semestinya kita menjerit, melaungkan slogan-slogan patriotik sampai sakit anak tekakan, tetapi kita tunjukkan dengan cara bertindak itu sendiri. Apabila kita hormati bahasa dan tradisi yang berbeza, kita sebenarnya sedang membantu memelihara kepelbagaian di dalam negara ini. Sebab itu lagu patriotik pelbagai bahasa mempunyai nilai yang tersendiri. Dia mengingatkan kita tentang bahawa Malaysia bukan dibina oleh satu suara saja. Malaysia dibina oleh pelbagai suara. Dan apabila suara-suara itu bergabung, lahirlah sebuah keharmonian. Ya, seterusnya bila cakap pasal muzik ini, tidak larilah tentang muzik generasi muda kan. Generasi muda hari ini pula mempunyai cara tersendiri dalam menikmati muzik. Ada yang suka pop, ada hip hop, ada yang suka rock, ada yang suka elektrik ataupun EDM music, dan ada juga yang sangat meminati muzik tradisional. Dan sekarang pelbagai genre muzik ini dia boleh digabungkan. Jadi mengapa tidak patriotik turut diberikan nafas baru kan. Contohnya lagu patriotik yang menggunakan elemen muzik tradisional Sabah kemudian digabungkan dengan susunan muzik moden kan. Liriknya pula boleh menggunakan beberapa bahasa. Dengan cara ini, message patriotik dapat disampaikan dalam bentuk yang lebih dekat dengan generasi muda. Tetapi ada satu perkara yang perlu kita ingatlah. Walaupun muzik itu berubah mengikut zaman, nilai yang ingin kita sampaikan ataupun terapkan tetaplah penting. Cintakan kepada negara, perpaduan, hormat menghormati, toleransi dan juga kebersamaan. Ya, jadi pendengar sekalian, kadang-kadang kita ni kan terlalu terikat ataupun terlalu melihat kepada perbezaan. Tapi itu memang lazim hidup kita. Kita selalu nampak perbezaan daripada kesamaan. Bahasa kita berbeza, makanan kita pun berbeza, pakaian berbeza, adat lagilah berbeza. Dan muzik mungkin ada yang sama dan mungkin juga ada yang berbeza. Tetapi di sebalik semua perbezaan itu kan, terdapat banyak perkara yang menyatukan kita sebenarnya. Kita hidup aman, keluarga kita bahagia, kita mahu anak-anak kita mempunyai masa depan yang baik, dan kita mahu negara kita terus maju. Mungkin inilah keindahan sebenar silang budaya kan, kita tidak dapat menghapuskan perbezaan, kita belajar mengenainya pula. Dan muzik adalah salah satu cara paling mudah untuk kita melakukannya. Baiklah, kita berehat sekali lagi. Kita dengarkan lagi lagu, salah satu contoh lagu yang menggabungkan muzik, saya rasa muzik modern, bersama dengan penyanyi-penyanyi. Dia pun sangat ramai. Bila ramai penyanyi ini, banyak bahasa yang digunakanlah dalam lagu patriotik ini. Lagunya bertajuk Oh Malaysiaku, yang dinyanyikan oleh Usop, Masha Mashita, Lil J, William Tan, Eiffel, Alif, Timah dan Cici. Oh, banyaknya. Jadi kita berehat sebentar, kita dengarkan dulu lagu patriotik ini, dan kita kembali selepas lagu ini di Silang Budaya Radio RTM.
4: Silang Budaya Radio RTM. Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.

0: Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Oh ya, rakan pendengar. Sampailah kita ke hujung rancangan Silang Budaya pada kali ini. Daripada tajuk harmoni suara lagu patriotik pelbagai bahasa, kita belajar bahawa perbezaan bahasa bukan penghalang untuk kita untuk berkongsi rasa cinta kepada tanah air kita. Sebaliknya, kepelbagaian bahasa boleh jadi kekuatan. Bayangkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh pelbagai suara. Ada suara Melayu, ada suara Cina, ada suara India, ada suara dusun, ada suara murut, ada suara Iban, ada suara Visaya, kan? Ada suara Bajau. Nah, jadi banyak lagi bahasa yang kita tidak dapat cakap semua. Mungkin sebutannya langsung tidak sama, ada iras-iras sedikit, tapi apabila semuanya menyanyi bersama, maka lahirlah keharmonian. Kerana Malaysia bukan tentang satu suara, tapi Malaysia adalah tentang kepelbagaian suara yang memilih untuk hidup bersama dalam keadaan aman dan damai. Baiklah, rakan pendengar, dengan akhir kata, saya Syukri Mahmud, ditemani oleh rakan teknikal kita Syarif Syaril, mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana terus bersama kami dalam Silang Budaya, kan? Dari pukul 3 lebih tadi selepas berita sehinggalah ke sekarang hampir pukul 4 di penghujung siaran rancangan Silang Budaya. Terima kasih juga kepada rakan kita yang mengikuti kita di live TikTok dan juga live FB. Ada yang komen-komen tadi juga, kan, terima kasih. Tapi saya tidak dapat baca satu-satu. Ada yang terlepas juga sebab kita sambil-sambil kita bincang juga, kan. Jadi kepada rakan pendengar, teruskan hargai budaya, teruskan hormati bahasa, teruskan kenali perbezaan kita, dan yang paling penting, kita terus jaga ataupun bina keharmonian bersama. Kita jumpa lagi dalam rancangan Silang Budaya yang akan datang, insyaAllah. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Silang Budaya Radio.

Lagi santai kawan. Jangan dulu tukar siaran kamu orang. Dengar terus Kening FM edisi Hujung Minggu. Lebih banyak lagu-lagu Sabahan kami kasih on. Stay tune 6 hingga 9 pagi, 3 hingga 7 malam.

pengibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, kembali lagi kita di siaran Radio Keningan FM Santai Petang edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi, Syok. Kita sudah memasuki di pusingan yang kedua, jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang untuk siaran Santai Petang pada hari ini. Apa kabar anda semua yang mengikuti kami di Radio RTM 94.7 MHz Keningan FM? Saya harap anda semua sehat-sehat sahaja, dan kepada rakan pendengar yang mungkin hari ini mendengarkan radio sambil bersantai, di mana juga anda berada, bolehlah membuat kiriman lagu-lagu Sabahan. Kalau buat kirim lagu tu, bolehlah minta anu juga kan, minta lagu pun boleh juga, lagu Sabah, minta lagu pula, berikan kianu. Ucapan maksud saya, astagfirullah. Kau berikan ucapan, dedikasi ataupun bertanyakan kabar kepada semua rakan-rakan kita. InsyaAllah saya akan bacakan, saya akan tunaikan permintaan anda. Baiklah, kita bacakan kiriman rakan pendengar kita yang pertama daripada Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini, Kampung Baginda. Keningau mengucapkan selamat petang dan selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Sabah pada 31 bulan 8 2026. Semoga negara kita terus aman dan makmur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada pantun di petang yang panas ini, kata beliau, kalau kain sudah bersih, jangan biarkan campak ke tanah. Kalau pemimpin sudah dipilih, jangan biarkan merosak amanah. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Terima kasih Aman Khan dengan pantun dan juga ucapan selamat dan doa tadi. Semoga Aman Khan sentiasa sehat dan ceria di samping keluarga tercinta. Aman Khan, tidak ada lagu kamu dengarkan nih. Kalau ada mau kirim-kirim lagu, kasih tahu saja. Nanti saya kasih masuk dalam kita punya playlist. Baiklah, kita ada satu lagi. Kerakan kita ini ngam-ngam dia di antar WhatsApp di 0195896868 ini kan, daripada Andong Junis Laim. Hello DJ, selamat petang, selamat bertugas di hujung minggu kyo. Salam merdeka DJ, salam merdeka Andong. Terima kasih. Terima kasih bertegur sapa kasih kawan saya di hujung minggu ini dikontikan. Semoga Syandong pun kita doakan juga lah untuk Syandong. Sama-sama kita aminkan lah. Sihat-sihat di samping keluarga dan sentiasa cergas untuk melakukan dia punya brisk walk. Awal-awal pagi dia brisk walk tuh sampai petang-petang kanan dong. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita pada petang ini. Lagu seterusnya daripada Queen Era, menguntik, selepas pesanan ini. Teruskan bersama kami di Keningan FM. Hujung minggu lebih hebat lagi, siok.

Itu lagu Marsha Milan, Cinta. Pilihan lagu pilihan Aman Khan sebentar tadi ya. Saya harap Aman Khan terhibur dengan lagu pilihan beliau itu. Ya rakan pendengar, sebentar lagi pada pukul 4.30 minit petang kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM. Jangan tukar siaran anda, kekalkan di 94.7 MHz. Kita sambung siar sekejap saja dan kita akan kembali lagi di Keningau FM selepas seusai berita Sabah FM. Kita kembali selepas ini, dengarkan lagu daripada Joyce, Jess Joel dan Loveline Ivy, Jatuh Cinta, dan juga lagu George Lian, Kawan Dari Jauh. Keningau FM, hebat syoknya.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Itu dia lagu Back to Back. Segmen Back to Back, artisnya adalah Alicia Dezek. Untuk artis Back to Back pada petang ini dengan lagunya, lagu untuk kamu, dan juga single terbaru beliau, Odoi Anak Wagu. Semoga dapat menghiburkan petang anda. Ya, kita baca lagi kiriman daripada rakan pendengar kita, Elvia Samaiparan. Hello, selamat petang hari Sabtu, DJ Syukri. Selamat petang, Elvia. Selamat bertugas bersama juruteknik Keringa FM, hebat syoknya. Hello semua rakan-rakan Keringa FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keringa FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut. Dari hari ini, Majanun, Silof Anggun, Adi Uji, Marcella, Floria Jonten, Kak Narumbai, Elin Kemabung, Runang, Skim Tomani, salam persahabatan kekal selamanya, salam bulan merdeka. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini cuaca bertukar sudah, dari panas mendung sudah sekarang, dia bilang. Sekarang sini masih lagi panas sikit, tapi mendung-mendung sudah. Terima kasih DJ Syukri, info-info terbaik dan lagu-lagu yang siokyo. Selamat meneruskan tugas dan kekal senyum ceria, God bless. Ada lagi tambahan, dia bilang, saya mau dengar lagu Warisan Sudirman. Adakah DJ? Dia bilang ada lagu itu, boleh request lagu Sabahan, boleh juga request lagu Patriotik juga. Nah, nanti saya kasih main lepas ini. Dan terima kasih hari ini atas kiriman, dan kepada rakan pendengar yang mahu buat kiriman lagu, ucapan dan sebagainya, bolehlah buat demikian di 0195896868 dan juga di komen Facebook. Dan sebentar lagi pada pukul 5 petang kita akan ikuti berita utama 5 petang. Selepas kita berhibur dengan lagu selepas inilah, salah satunya adalah lagu kiriman daripada Elvia tadi, Warisan Sudirman. Nah, lagu Sudirman ni kalau kamu mau tahu adalah salah satu lagu patriotik, di mana pernah menjadi dipilih sebagai lagu tema bagi sambutan Hari Kebangsaan ke-57 pada tahun 2014 dengan tema Malaysia. Di sini lahirnya sebuah cinta. Kita teruskan mendengarkan lagu ini di Keringa FM, hebat syoknya, kembali lagi di pusingan yang ketiga nanti.
1: Kibaran megah jalur gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ya, assalamualaikum, selamat. Kami di frekuensi 94.7 MHz di petang Sabtu ini. Ya, kalau kita cakap tentang bulan kemerdekaan atau bulan-bulan kebangsaan kan, selalu kalau waktu kecil-kecil dahulu, waktu remaja-remaja dahulu, kalau tengok TV 1 ke TV 2, mesti ada rancangan-rancangan khas yang dihidangkan untuk kita tengok. Jadi kalau anda mahu menceritakan, cerita kongsikanlah apakah rancangan ataupun filem kegemaran anda di Hari Kebangsaan. Bolehlah kirimkan di 0195896868. Kalau dulu-dulu mesti tengok antara Lieutenant Adnan ataupun Embun kan. Dan kalau filem yang lagi lama pula, Sarjan Hassan akan ditayangkan di TV untuk hiburan seisi keluarga. Ya, sudah tentulah ia menggamit kenangan-kenangan lalu kan. Ya, dan di sini di WhatsApp Kedengar FM ini ada lagi ucapan daripada rakan pendengar kita, kiriman daripada Arini Majanun. Selamat petang DJ, selamat petang Arini. Harap cuaca kita baik-baik saja. Kalau hujan pun ya syukurkan. Tapi kalau terselit guru dan kilat berdentum-dentum dan angin kuat, woi itu bikin seram sudah, dia bilang. Apapun, enjoy kita di cuti-cuti ini. Selamat menyambut Hari Merdeka. Terima kasih DJ, terima kasih Arini. Dia bilang kalau hujan-hujan syukurlah, dia bilang. Tapi kalau sama ada berdentum-berdentum sudah itu guruh, menakutkan juga. Jadi kalau tengok macam kemarin macam hujan tapi macam tidak jadi hujan, jadi keningau kan. Dia tahu ada tempat lain. Tapi kalau ikut amalan cuaca yang kemarin petang-petang tu dicakap ada thunderstorm ataupun ribut petir, sama hujan lebat sampai pukul 9 malam. Tapi syukurlah dalam keadaan yang baik, hujan pun tidak berapa lebat. Tapi kalau dapat hujan lebih banyak lagi bagus kan, supaya tidak payah siram tuh bunga di halaman, dia bilang kan. Itulah, kita harapkan yang terbaik saja. Dan kepada rakan kita yang mungkin dalam perjalanan sekarang mau ke Kota Kinabalu untuk meraikan Hari Sabah dan juga Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti, berhati-hatilah ada di jalan raya. Baiklah, terima kasih Arini atas ucapan tadi. Dan kita dengarkan lagu-lagu seterusnya. Teruskan bersama kami di hujung minggu, lebih hebat lagi show Keninga FM.
1: Ada produk menarik.

0: Salam sejahtera Tuan Maragas Tua.
1: Ya, dari mana ni Amai? Macam penuh sejak cerita kau ni.
0: Ini Tuan, saya dari kampung Bayi ini, Om. Saya ada buat sikit-sikit juga ini padi.
1: Oh, tapi macam ni lah Amai. Boleh buka kabonet kau Amai? Kita periksa dulu.
0: Okay Tuan.
1: Amai, kau cakap tadi padi saja. Macam ada payau saja ini, sama kijang, babi hutan pun ada. Atuh, Amai, ini tenggiling pun ada kah? Kau memburuk ini?
0: Apa ini? Sikit-sikit buat Tuan Maragas Tua.
1: Salah sudah kau ni, Amai. Kau ada lesin memburuk kah?
0: Tidak, ini mesti lesin saya ini, Tuan. Saya pun indah gak tahu mengapalah itu lesin. Mau perlu ganda lesin kah itu, Tuan?
1: Mesti mau lesin, Tuan Amai. Kalau indah, kau kena panggil pemburu haram. Banyak pemburu haram. Habislah, binatang pupus. Anak cucu kita nanti tidak kenal sudah apa tuh binatang. Paling-paling tinggu digambar saja. Lagi satu, boleh didakwa mengikut enactment pemeliharaan hidupan liar 1997. Boleh kena denda 30 ribu atau penjara 3 tahun. Yang lagi teruk, kedua-duanya sekali.
0: Oh, Om. Baru saya tahu ini Tuan Maragas Tua. Siow, saya mau ngaku salah lah ini Tuan. Saya janji tidak mau buat lagi. Dan saya mau pergi apalagi sudah tulisin nanti.
1: Siow lah Amai. Salah tetap salah. Amai tetap kena tahan.
2: Pemburuan haram bermaksud mereka yang memburu di dalam kawasan hutan simpan, memburu binatang serta cara yang tidak dibenarkan tanpa lesen memburu. Bersama-sama kita hentikan pemburuan haram. Lindungi dan sayangi kehidupan liar kita. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Jabatan Kehidupan Liar Sabah dengan kerjasama Radio Malaysia Keningau FM.
3: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

spoke up pergi ke raja pun naik kuda logat pulau Sabah macam Indon itu kabar angin cerita media currency masih ringgit Malaysia lebih mahal dari rupiah land below the wind bermacam warna berbagai

0: siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Napawan dan Tambunan Kepah Syoknya.
1: Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya.
1: Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di segmen Harmonika Keningau FM pukul 6 hingga pukul 7 malam. Sekarang kita telah pun masuk di pusingan yang keempat, jam yang terakhir. Masih lagi bersama saya Syukri, rakan menyampai anda untuk petang Sabtu ini. Ya, apa kabar anda semua? Diharap masih lagi bersemangat dan tenang-tenang saja di petang Sabtu ini. Di sini saya mau kongsikan di mana jadual kempen Derma Darah untuk Sempena Bulan Kebangsaan 2026. Pada masa sekarang sedang berlangsung di kempen Derma Darah di Dewan Tan Sri Sufian Koroh IPG Kampus Keningau yang akan berakhir pada pukul 7 malam nanti. Ya, bersempena bulan kebangsaan ini, sambil kita ingati pengorbanan orang-orang lama dahulu kan yang untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan dari tangan penjajah, kita boleh juga buat pengorbanan kita sendiri untuk menyelamatkan nyawa dengan menderma darah. Jika para penderma tidak sempat untuk menderma darah pada petang ini, boleh juga dilakukan berbuat demikian pada 30 dan 31 hari bulan Ogos 2026. Pada hari esok dan hari Isnin, pada pukul 2 petang hingga 7 malam, bertempat di Bataras Hypermarket Bandar Baru Keningau. Rekan-rekan, itu adalah salah satu perkongsian untuk petang ini untuk kempen Derma Darah. Dan bila cakap pasal pengorbanan ataupun korban, kita sama-sama doakan rakan-rakan kita, saudara-saudara kita yang berada di Nepal yang sedang tersiksa sekarang ini akibat banjir besar di Nepal. Daripada laporan terkini dari portal berita RTM, berita.rtm.gov.my, setakat pukul 4 petang tadi pada hari ini di banjir Nepal, angka korban meningkat sehingga 626 orang sekarang ini. Hampir 3,000 orang masih lagi hilang. Di mana dilaporkan bahawa bilik mayat sesak selepas banyak jasad yang dihantar dari kawasan yang terjejas. Kapasiti hospital juga terjejas hampir penuh. Operasi mencari dan menyelamat masih ditangguhkan kerana sementara akibat cuaca yang agak buruk dan akan disambung sebaik keadaan bertambah baik. Dan pihak berkuasa meminta bantuan teknikal antarabangsa. Terdapat warga asing hilang termasuklah jemaah Hindu, menurut portal berita RTM. Baik, rakan-rakan pendengar, jadi kita teruskan lagi lagu seterusnya. Pada segmen Harmonika ini kita akan mendengarkan lagu-lagu yang menyentuh hati, lagu-lagu kontemporari dan juga beberapa lagu patriotik bersempena bulan kebangsaan. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: pada petang ini pada pukul 6.24 minit petang. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Kita teruskan berhibur dengan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu kontemporari. Teruskan bersama kami di Keringa FM, hebat syoknya.
1: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play

0: Daul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah topik kita iaitu meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar ya. Mudah-mudahan insyaAllah kita cuba sedaya mungkin untuk meneladani, mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah beri jaminan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya akhlak pada diri Rasulullah SAW itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk kita ikuti. Tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua kan. Banyak ya. Contoh apa akhlak Rasulullah SAW? Jom kita lihat apa kata Qadi bin Iyad dalam kitabnya, iaitu terdapat 6 tanda kita ni ikut tak? 6 tanda kita ni cinta tak kita kat Rasulullah? Teladani tak akhlak-akhlak Rasulullah ini? Tak banyak, ambil 6 saja. Okey. Pertama, Rasulullah berkata pada Anas bin Malik, "Wahai anakku, bila engkau sanggup melepaskan dendam di hatimu terhadap sesiapa pun pada pagi hari, malam hari, maka lakukanlah." Ya Allah, lembutnya Rasulullah memujuk. Kalau kita boleh melepaskan dendam, marah pada seorang, maka lepaskanlah. Kemudian Rasulullah menambah, "Wahai anakku, tidak dendam pada siapa itu adalah merupakan sunnahku." Nabi tak ada dendam pada sesiapa, walaupun pada musuh dia. Sesiapa yang menghidup sunnahku, sesungguhnya dia mencintai aku, dia mengasihi aku, meneladani diriku. Dan sesiapa yang mencintai aku, maka dia akan bersamaku di dalam syurga. Hadis riwayat Tirmizi. Masya-Allah. Boleh tak kita ni lepaskan rasa nak marah, rasa benci, rasa dendam yang ada dalam hati kita? Kalau kita boleh buat, ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan bila buat sunnah yang apa Rasulullah lakukan, maka kita dikira mencintai Rasulullah. Bila cinta Rasulullah, kita akan bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga nanti. Bunyi macam mudah kan? Tapi nak lepas dengan tu payah juga ya. Seterusnya, menyukai segala hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Boleh tak? Kalau kata boleh, boleh buat. Kalau tak boleh, jangan buat. Mana menyukai apa yang Rasulullah suruh dan menyukai apa yang Rasulullah larang. Seterusnya, selalu mengati dan menyebut namanya. Selalu sebut nama Rasulullah walau di mana. Bila orang berselawat menyebut nama Nabi Muhammad SAW, maka kita pun jawab sallallahu alaihi wasallam. Kena jawab. Sebabnya bila orang tak jawab ni, satu hari Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di hari kiamat nanti ada tak orang tak kenal kamu ya Rasulullah?" Rasulullah kata, "Ada. Orang yang bila disebut namaku, dia tidak menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Jadi insyaAllah bila kita dengar, kita akan menyebut sama juga ya. Seterusnya, memuliakan dengan tunduk hati untuk melaksanakan segala perintahnya dan merasakan kerendahan diri walaupun ketika mendengar namanya ya. Maksudnya memuliakan dengan tunduk hati. Hati nak tunduk macam mana? Maknanya rasa kagum, rasa takjub dengan kemuliaan yang Allah berikan. Jadi bila kita buat tu, kita rasa rendah diri sangat bila mendengar nama Rasulullah SAW disebut. Allahu Akbar. Yang seterusnya, orang yang bakhil ialah orang yang tidak mengucapkan selawat ketika mendengar namaku disebut. Ini hadis Rasulullah SAW. Seterusnya, cintakan abdul Al-Quran. Ini nak menunjukkan kita ni mencontohi Rasulullah SAW, iaitu mencintai Al-Quran. Allahu Akbar. Jom muslimin-muslimat semua, kita ikut apa Rasulullah buat ini. Banyak lagi, tetapi dapat buat 4 saja pun masya Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah. Mudah-mudahan kita juga dapat berada dalam syurga bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Mudah-mudahan semua orang nak masuk syurga kan. Buatlah yang ni, tidak susah sangat. Tapi kadang-kadang susahnya bila nak lakukan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya rasa setakat ni dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang baik, yaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan yaitu keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak yaitu dalam masa susah dan senang. Surah Al-Ahzab ayat 21.

Ya, alhamdulillah rakan pendengar sekalian, kita telah pun menyempurnakan solat fardu maghrib sebentar tadi dan sekarang sudah memasuki pukul 6.45 minit petang. Hello Kiningau, apa kabar anda semua di waktu petang ini? Saya harap anda semua sehat. Mungkin ada yang sekarang ini sedang berada di dapur untuk menyiapkan makan malam. Tetapi sambil menunggu siapnya makan malam itu, mungkin ada yang sedang mengopi ataupun scroll telefon menikmati petang. Baiklah, kita teruskan lagi hiburan kita di waktu petang ini, hiburan-hiburan terakhir. Semoga terubat hati anda yang sedang hiba. Dengarkan lagu Warisan Wanita Terakhir, Teacher's Pet.

Ya, kurang-kurangkan rakan pendengar sekalian, kita sudah berada di penghujung siaran Radio Kedengar FM untuk edisi Sabtu hujung minggu lebih hebat lagi syok 29 Ogos 2026. Ya, saya mau ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Sabah 2026, dan juga terima kasih kepada anda semua yang telah mengikuti kami di frekuensi 94.7 MHz dari seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang ini pukul 7 malam. Dan terima kasih juga kepada rakan kita yang telah memberikan ucapan doa dan juga dedikasi serta pengiriman lagu. Terima kasih semua. Saya Syukri Mahmud bersama dengan rakan teknikal Syarif Syaril mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Agusma.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Arena Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Okey. 7.30 minit malam nanti ada berita Sabah FM. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat masuknya solat fardu isya pada hari ini pada pukul 7.35 minit malam bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengannya.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Pangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csm.my/crc2026.
2: Kami UNIC.
3: Terus dengar Sabah FM.
2: Bagus dah.
3: Berhati-hati selalu ketika memandu.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM, bagus bah.

0: Al-Ghazwa.
1: Kemaafan mungkin amat berat untuk diberikan kepada orang yang pernah melukai hati kita. Tetapi hanya dengan memberi kemaafan sahajalah kita akan dapat mengobati hati yang telah terluka.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Kalau betul kita sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenal ke tidak Nabi Muhammad itu? Bagaimana kita kata kita sayang Nabi? Kita cinta Nabi, tapi kita tidak merasai bagaimana susahnya Nabi berdakwah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena kenal kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kenal Nabi, macam mana?
4: Profesor Datuk Dr. Ustaz Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashim.

0: dalam kesibukan belajar, bekerja atau meluangkan masa bersama keluarga dan rakan-rakan,
1: jangan lupa apabila azan berkumandang, sambutlah panggilan Allah.
2: Solat jangan sekadar kewajipan,
3: tetapi tempat kita mencari ketenangan, kekuatan dan keberkatan dalam setiap langkah kehidupan.
4: Tak kiralah sesibuk mana pun kita, luangkanlah masa untuk jaga solat.
5: Semoga hati kita sentiasa tenang, urusan dipermudahkan dan hidup sentiasa diberkati.
6: Kami Rabbani, jaga solat, jaga diri, jaga hati. Pesanan ini untuk anda. Terus dengar Sabah FM. Baguslah.

0: ada kalam yang paling indah, yang paling mulia, saat lidahmu, bibirmu sering memuji-muji baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanamkan dalam hatimu, jadilah aku sebagai ahli salawat, bukan untuk dipuji manusia, tapi cuma satu tujuan, agar Rasulullah mengenal diriku. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita ungkapkan apabila kita berada di padang mahsyar, keadaan yang sangat terik, keadaan yang sangat dahsyat, akan ada tangan yang memimpin kita masuk ke dalam surganya. Bila ditanya, siapa dirimu? Maka berkatalah laki tersebut, berkata, akulah Rasulullah. Subhanallah, tidak ada hal yang terindah saat dirimu dikenal oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Ustaz Muhammad Rizwan Haji Kapi.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus pak.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
5: Hello, Telekom Department and Control, boleh saya bantu? Cenggandang sekarang!
6: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
7: Hati-hati!
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: semua.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Terima kasih kamu yang terus stream kami di aplikasi RTM Klik. Ha, kamu boleh menikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, semua ada. Jadi jangan lupa kamu share sama kawan-kawan kamu, keluarga kamu, barang baik ini. RTM Klik boleh dapatkan di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Alright, jadi pada pukul 8 malam nanti kita ada siaran ulangan carta lagu artis Sabah kelas musim ke-17. Jadi layan terus di Sabah FM. Bagus bah.
3: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Klik dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

0: kasih untuk anda yang terus setia menemani Niza dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu saya bakal menjadi juara untuk minggu ke-25 pastinya siaran hari ini 29 Ogos 2026. Okey, kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga ke-9 pula. Nampaknya lagu ini turun alahai, turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga ke-7, iaitu persembahan kumpulan Mawar B6. Minggu ini menduduki anak tangga ke-9 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Khatulistiwa, Studio One Talent.
1: Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

selamat pengantin baru untuk anda yang melangsungkan majlis perkahwinan, pernikahan, pertunangan hari ini. Almaklumlah kalau musim cuti sekolah ni sinonimlah dengan majlis perkahwinan kan, persandingan. Okey, sambil-sambil tu anda mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza. Pastinya sekarang ini anda dalam rancangan kelas carta lagu artis Sabah musim ke-17. Macam mana cara untuk mengundi lagu-lagu dalam kelas ini? Mudah sahaja, penerbit akan kongsikan pautan undian selepas pukul 3 petang nanti, pastinya melalui laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Semuanya di hujung jari kita saja untuk anda mengundi 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Kita berhibur lagi. Lagu di anak tangga yang ke-8 pula. Nampaknya lagu ini naik. Wow. Naik 2 anak tangga minggu lepas, di anak tangga yang ke-10 minggu ini, di anak tangga yang ke-8. Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang, lagu dan lirik Ron Pusaka Production. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-8.

Pelabuhan Carta Lagu, artis Sava Class musim ke-17. Okey, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-7. Lagu ini pun naik 2 anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-9, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau Di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber. Lirik NK Studio Epi Music at Lee.

0: Jangan lupa lagi kibarkan terus Jalur Gemilang kita di mana-mana saja anda berada. Pasti kita akan menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos, juga Hari Sabah 31 Ogos ini, hari Isnin. Okey, jom sambil-sambil anda mendengarkan siaran Sabah FM di frekuensi 89.9, juga melalui RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih Sabah FM sebagai peneman setia anda. Baiklah, kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6. Nampaknya lagu ini kekal di anak tangga yang ke-6, iaitu kumpulan Atmosfera dengan tajuk lagunya Si Rambut Kuning. Lagu dan lirik Rainer Alexander Rupin, Studio Rusa Publishing, Sendirian Berhas.
1: Musim ke-17, anak tangga ke-6.
2: Aku tak tahu mengapa aku begini. Ku sering melamun, tersenyum-senyum sendiri.

sebuah lagu, telah pun kita ketahui kedudukannya. Lagu dia nak tinggal ke 10, 9, 8, 7 dan juga 6. Jadi nampaknya tinggal 5 buah lagu lagi yang belum anda ketahui. Di mana lagu yang telah pun saya undi tu? Saya undi tu selalu kedudukan mingguan carta lagu Artis Sabah. Yang baru tahu, yang baru menemani Niza dalam kelas ni, undian pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di laman rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Pelbagai info menarik mereka kongsikan kepada anda semua. Jadi follow terlebih dahulu Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okay? Kita berhibur lagi dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kelima. Nampaknya lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang keempat. Minggu ini di anak tangga yang kelima. UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidi Ali. Lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17. Anak tangga kelima.

Terima kasih kepada anda yang terus menyokong rancangan kelas untuk musim yang ke-17. Terima kasih juga kepada pengundi-pengundi yang terus setia mengundi, okay? 10 buah lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Minggu ini 10 buah lagu sahaja kita akan undi sebab kita tiada lagu pencalonan baharu. Kita berhibur dengan lagu yang naik satu anak tangga. Minggu lepas lagu ini di anak tangga yang ke-5. Minggu ini di anak tangga yang ke-4, iaitu Sentiasa Ada tajuk lagunya. Persembahan Kiroi, lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17, anak tangga ke

sebuah lagu lagi yang belum kita ketahui kedudukannya untuk minggu ini. Minggu ke-25 sudah, okay? Kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Lagu di anak tangan ketiga siapa? Dua siapa? Juara siapa untuk minggu ke-25? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang turun. Alahai. Minggu lepas lagu ini di anak tangan kedua. Minggu ini di anak tangan ketiga, iaitu persembahan Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas musim ke-17, anak tangga ketiga.

Carta lagu artis Sabah pastinya sebuah program yang menggalakkan penciptaan lagu-lagu dalam bahasa Melayu di kalangan komposer-komposer di negeri Sabah. Artisnya orang Sabah, pencipta lagu dan lirik pun orang Sabah. Itulah dinamakan Carta lagu artis Sabah. Baiklah, mari kita berhibur pula dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Wow, lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik penyanyinya juga Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mahogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga kedua.

Setiap minggu bersama dengan Niza, menemani Niza pukul 2 hingga 3 petang. Pasti tahu sudah ni, lagu siapakah yang menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-25. Dari minggu ke-22, 23, 24, 25. Pastinya lagu ini 4 kali kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk siaran hari ini 29 Ogos. Kita ucapkan tahniah wow kepada Kamarul, okey, dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Tajuk lagu sejak bikin seram, bikin takut. Pastinya lagu dan lirik Kamarul dan Vili. Studio AP Music at least lamba. Jom kita berhibur dengan juara minggu ke-25 Kamarul dengan tajuk lagunya Tirai Besi. Plus musim ke-17 juara minggu ini.

untuk minggu ke-25 dengan tajuknya Tirai Besi. Ya, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang mengundi dan juga menyokong kedudukan mingguan carta lagu artis apa kelas musim ke-17. Dan terima kasih juga kerana anda menemani Niza. Okay? Setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 3 petang dan juga siaran ulangan 11 malam, 8 hingga 9 malam. Pastinya di Sabah FM. Bagus, ba. Untuk anda yang terlepas dalam kedudukan mingguan untuk minggu ke-25 ni, tidak apa. Kita kongsikan semula. Kedudukan mingguan untuk minggu ke-25, lagu di anak tengah yang ke-10 iaitu Rahsia Hati, Marlini Fan. Lagu di anak tengah yang ke-9, Darimu, kumpulan Mawar B6. Di anak tengah yang ke-8, Menggapai Bintang, Hana Jin. Lagu di anak tengah yang ke-7, Kau di Hatiku, Joey. Lagu di anak tengah yang ke-6, Si Rambut Kuning, Atmosfera. Di anak tengah yang ke-5, Masih Ada Ruang, UZM. Lagu di anak tengah yang ke-4, Sentiasa Ada, Kiroi. Di anak tengah yang ke-3, Kita, Hedi Moro. Lagu di anak tengah yang ke-2, Biar, Lukman Rozali dan Harbert Sandar. Dan juara untuk minggu ke-25, Tirai Besi, Persembahan Kamarul. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi. Pastinya selepas pukul 3 petang, selesai sejak siaran kelas, penerbit kita Firdaus dari Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan kongsikan potan undian, okay, di laman rasmi Facebook Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Jadi selamat bercuti berhujung minggu. Untuk kita bercuti 3 hari, hari ini, esok dan juga hari Isnin. Pastinya kita akan meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 31 Ogos dan juga Hari Sabah 31 Ogos. Dan adik-adik kita pula bercuti sekolah bermula hari ini 29 Ogos sehingga 6 September Ahad depan. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus setia menemani Niza dari pukul 2 hingga 3 petang. Siaran ulangan pula 8 hingga 9 malam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama, okay, dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Feel it. Agus Ba.

0: pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan, bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Ketua Anwar ni tokai judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Masa kerajaan dulu perintah. Dan faham ni. Kerajaan dulu, semua parti dulu lah. Berapa cabutan setahun? 22 kali. Main saya batal semua. Saya buat perintah. Saya turun daripada 22 jadi 8 kali. Ha, nak maki aku. Masa apa? Masa hang perintah tu 22 kali. Masa saya perintah, saya turun ke 8 kali. Cukup? Belum cukup? Baik. Belum baik. Untuk kamu serang aku. Kamu cari dulu. Kamu buat 22 kali.
0: Bagi memastikan erti kemerdekaan dapat dihayati sepenuhnya, Perdana Menteri menegaskan undang-undang warisan penjajah yang menyekat kebebasan mahasiswa perlu dihapuskan. Katanya, mahasiswa perlu diberikan ruang untuk bersuara dan menjalankan kegiatan secara lebih bebas. Ini memandangkan mereka merupakan generasi yang akan menentukan masa depan negara. Mengulas mengenai isu Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH, Perdana Menteri berkata siasatan akan diteruskan. Ini bagi memastikan negara tidak berterusan menanggung kerugian. Tindakan sewajarnya perlu diambil sekiranya hasil siasatan mendapati wujud kesalahan. Namun, proses berkenaan mesti berlandaskan bukti dan undang-undang. Titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam siasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu, dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Kualiti udara yang merosot akibat jerebu menyebabkan kes asma di negara ini meningkat 8 kali ganda. Menurut kenyataan KKM, Dapatan Sebelian di Fasiliti Sentinel merekodkan 1,811 kes asma bagi minggu ini bermula Ahad lalu, melonjak berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut menunjukkan tren peningkatan. Setakat pukul 8 malam tadi, tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat melepasi bacaan 200. Ia melibatkan Samarahan, Seri Aman dan Serian. Bacaan itu berdasarkan data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara. Beberapa kawasan di Semenanjung turut merekodkan bacaan IPU tidak sihat. 36 kawasan lagi mencatatkan kualiti udara pada tahap sederhana. Pengunjung yang akan menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya dinasihatkan memakai pelitup muka N95 bagi melindungi diri daripada kesan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, langkah itu selaras dengan nasihat dikeluarkan Kementerian Kesihatan, khususnya terhadap individu berisiko susulan masalah jerebu yang melanda negara. Penganjur juga mengambil pendekatan menyediakan pelitup muka N95 kepada lebih 10,000 peserta Hari Kebangsaan 2026. Pasukan perubatan turut ditempatkan di lokasi strategik bertujuan memastikan keperluan perubatan dapat diberikan segera.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Berita seterusnya. Aliran trafik bergerak perlahan dan sesak di beberapa lebuh raya utama. Ia berikutan pertambahan kenderaan susulan cuti persekolahan dan hari kebangsaan. Setakat pukul 6 petang tadi, menurut jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, bagi pergerakan menghala ke utara, trafik dikesan bergerak perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Beruntung, Bukit Tagar ke Lembah Beringin serta Sungkai ke Simpang Pulai. Bagi pergerakan ke arah selatan, aliran trafik dilaporkan sesak bermula dari Bangi sehingga hingga ke Pedas Linggi. Laluan menghala ke Pantai Timur menyaksikan pergerakan kenderaan perlahan bermula dari Plaza Tul Gombak. Aliran trafik tinggi dan perlahan dijangka berterusan sehingga lewat malam ini. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Kita tidak mencintai saudara kita Islam. Yang sebab orang kata tidak ada iman bagi orang tidak mencintai akan saudaranya Islam. Orang hidup hari-hari mencaci, memfitnah, menyumpah orang Islam, mendoa keburukan pada orang Islam. Ini bukan orang mukmin. Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hingga aku mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama mana kita ada rasa benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis supaya benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Maki. Susulan banjir kilat dahsyat dan tanah runtuh di Nepal, 72 rakyat Malaysia di Darchen, China disahkan selamat dan berada dalam keadaan sihat. 36 lagi masih belum dapat dihubungi akibat gangguan telekomunikasi. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Beijing sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa China dan ahli keluarga bagi menghubungi 36 rakyat Malaysia berkenaan. Sementara itu, 55 rakyat Malaysia di Nepal belum dapat dihubungi. Di Nepal, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu turut bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan serta keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Operasi mencari dan penyelamat masih diteruskan. Sementara itu, keluarga 49 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan bencana tersebut masih menaruh harapan untuk mendapatkan berita mengenai lokasi dan keadaan keselamatan insan tersayang mereka. Solidariti Malaysia, keluarga dalam harapan berharap kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan meningkatkan usaha mencari dan menyelamat serta memperkukuh penyelarasan dalam usaha mengesan rakyat Malaysia yang masih hilang. Dalam pada itu, dilaporkan kos pembinaan semula Nepal akibat bencana banjir besar dijangka mencecah berbilion-bilion dolar. Menteri Luar Shisir Kanal menyatakan keutamaan kini adalah menyelamatkan nyawa. Namun, skala bencana mula membebankan keupayaan kerajaan dengan 626 mayat ditemukan. Lebih 2,400 orang dilaporkan masih hilang. Nepal kini merayu bantuan antarabangsa, khususnya kebakaran forensik DNA dan lori peti sejuk beku bagi mengelakkan perebutan rakyat mayat mangsa yang ditemukan di kawasan hilir. Sukan bola sepak Liga Super, Kuching City FC membelasah Kelantan Red Warrior 5-0 di Stadium Tunku Abdul Rahman Paroi. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, KL City FC berjaya meraih 3 mata selepas menewaskan DPMM FC 1-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hapus undang-undang warisan penjajah, hayati erti kemerdekaan. Aliran trafik di lebuh raya utama sesak. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepadamu. Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: what's up semua, saya Ben Zulu. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus.
1: Turun pesta cari vista banyak mes. Bunyi tebal lembat tangsi macam bes.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
3: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun, dan tahun ini kita akan tinggal

Hari ini ada Sabah FM terus menemani malam anda. Masih lagi bertemankan Ozel di sini guys. Okay. Jadi untuk kawan-kawan yang tengah memandu, hati-hati memandu. Jangan lupa kamu lock itu frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu, supaya bila-bila masa saja kamu pasang je radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Okay. Kalau kamu tidak lock, nanti di sana juga memandu, sana juga sibuk-sibuk mau tekan-tekan cari siaran kan. Nah, memandu mesti mau fokus. Jadi kalau kamu sudah mencari siaran sambil memandu, terganggu tuh fokus kamu. Jadi apa kata kamu lock itu frekuensi sekarang. Okay? Saya mau share dengan kamu untuk kampen derma darah bergerak sekitar KK untuk besok 30 Ogos 2026. Sebelum kita mau celebrate Hari Kebangsaan, kita share lah dulu. Kita mau share kampen derma darah, supaya siapa-siapa yang layak untuk menderma darah, kamu boleh datang besok di tingkat pertama The Work Riversen, bermula 11 pagi sampai 6 petang. Dorang akan buat kampen derma darah di sana. Jadi kira-kiranya di bandaraya juga tuh. Jadi siapa-siapa yang kebetulan pergi KK besok, yang layak menderma darah, sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan. Sebab kita dipahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang mau bantu kan? Jadi kita mau terus layanlah lagu seterusnya. Ini dia Hindia, Rumah ke Rumah Sabah FM. Bagus banget.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, telekomisi Pak Melan Kontrol, boleh saya bantu? Cari dan lanjutkan!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fisikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya, Aldin EJ dan Sabah FM. Bagus.

0: amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda, bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan 600 ringgit seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, 35 ribu hingga 40 ribu setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi 200 ringgit satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Sepitang, Tawau, kita bagi 300 ringgit satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Anda, Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
3: Hi guys, Mary Grace sini. Rasa mau pinjam masa kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ha guys.
4: Inilah hari baru, ini hari pertama.
5: Kota Belud, 101.5 FM.
6: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Nadi diperkasa, peluas manfaat AI keluar bandar. Tempat kawasan di Sarawak catat IPU sangat tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: penguasaan bahasa Melayu perlu terus diperkasa sebagai asas penyatuan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu tidak seharusnya menghalang penguasaan bahasa lain yang mampu meningkatkan peluang dalam bidang pendidikan dan ekonomi.
1: Tetapi kita juga tahu bahasa Inggeris harus dikembangkan. Ini bahasa yang berkembang sebagai bahasa penting di dunia. Maka sistem kita harus menerima, bukan mengganti bahasa Melayu, tapi komplement, menambah. Dan kita tahu sebahagian dari kita mahu meningkat penguasaan bahasa Cina dan bahasa Tamil. Bahasa Cina kini berkembang sebagai bahasa ekonomi rantau yang penting. Dia bukan zero sum game. Kalau saya katakan saya galakkan anak-anak menguasai bahasa Cina, itu syaratnya yang pertama, penguasaan bahasa Melayu cukup baik. Bahasa Cina, bahasa rantau.
0: Dalam perkembangan berbeza, Perdana Menteri mahu manfaat teknologi dan kecerdasan buatan AI terus diperluas menerusi Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI. Langkah itu bagi memastikan rakyat di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada perkembangan teknologi tersebut.
1: Kita kata kita negara AI, teknologi, taklumat, maklumat macam-macam. Dan cari kita juga, jadi kita buat NADI. Ini Malaysia satu-satu negara di mana AI dan teknologi itu kita bawa ke daerah-daerah. Tiap dun ada satu dua pejabat NADI. Sampai kita dapat menang di peringkat dunia, Malaysia menang sebab kita buat NADI sampai ke Pulau Bangi itu, ujung Sabah. Kita buat. Cukup? Belum cukup. Ramai yang tak tahu benda nanti. Ramai yang anak-anak tak menafaatkan.
0: Mengenai pembinaan Malaysia Madani, Datuk Seri Anwar berkata ia perlu berteraskan akidah, akhlak dan nilai Islam selain penekanan terhadap kemajuan teknologi serta kecerdasan buatan AI. Menurut beliau, pemodenan teknologi tinggi semata-mata tidak bermakna sekiranya tidak disokong kekuatan rohani dan nilai integriti masyarakat. Jelas beliau, pemantapan akidah dan akhlak penting bagi memastikan arus pemodenan negara tidak membawa kepada keruntuhan moral atau penyelewengan.
1: Cara madani tidak tertegak dengan hanya dengan dasar dengan teknologi baru yang saya sebut menggapai, seolah-olah menggapai di langit. Artificial intelligence, AI, teknologi maklumat, teknologi baru yang modern, itu penting kita kuasai. Tetapi asas dia apa? Menggapai di langit mesti mengakar di bumi. Mengakar ke bumi itu akidah, akhlak, syasiah, supaya nilai kita dan akhlak kita jaga. Islam ini tak terletak kepada hanya slogan atau semangat, tetapi dengan ilmu dan dengan akhlak. Dan ilmu itu kita ambil manfaat daripada tuan-tuan guru kita yang juga boleh memberikan manfaat kepada kita.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Umat Islam diingatkan sentiasa menyayangi serta mengharapkan perkara terbaik untuk saudara seagama selaras dengan tuntutan iman dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh ulama Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki berkata, sikap negatif seperti membenci atau mendoakan keburukan terhadap sesama Islam bukan akhlak seorang mukmin.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum, tidak beriminlah oleh seorang pada kamu hendak mencintai akan sekamu sebagaimana kamu mencintai kalau itu kepada diri kamu. Berarti selama kita ada bahasa yang benci kepada saudara kita Islam, selama kita mengajak kepada orang lain supaya benci kepada saudara kita Islam, selama mana kita tanam rasa benci kepada generasi muda, generasi pelapis kepada benci kepada orang Islam, selama itulah tidak ada iman di dalam hati orang berkenaan.
0: Syekh Wazir Cik Awang Al-Makki. Sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada Isnin diteruskan mengikut perancangan. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan semalam. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, keadaan jerebu yang melanda negara pada ketika ini akan terus dipantau dari semasa ke semasa, termasuk keperluan untuk melakukan pembenihan awan. Sementara itu, orang ramai diseru menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan bagi melancarkan perjalanan. Susulan kebanyakan laluan akan ditutup. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata, pengangkutan awam disediakan melibatkan teksi air percuma.
2: Jadi di sana ada shuttle bus di MRT ialah setiap 5 minit dan di PICC setiap 10 minit. Jadi untuk ulang-alik juga. Jadi jangan risau.
0: Bagi menyemarakkan lagi sambutan, program Rio Merdeka turut dianjurkan pada Malam Ambang susulan orang ramai bermalam di lokasi. Lebih 11,000 sukarelawan Sahabat Madani yang berdaftar kini digerakkan di seluruh negara bagi memperkukuh perpaduan dan menggerakkan khidmat bakti merentasi kaum, agama serta latar belakang. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim melancarkan Sahabat Madani peringkat kebangsaan di Pulau Pinang. Jaringan nasional tersebut menumpukan kepada intervensi pendidikan, peluang kerjaya belia serta bantuan bencana. Sahabat Madani turut berperanan sebagai kekuatan kolektif yang membudayakan rasa peduli, tanggungjawab serta penyertaan aktif seluruh lapisan masyarakat.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Viera Rasa ini. Masih lagi bersama Ozel di Arena Sabah FM. Okey. Apapun, terima kasih kamu yang terus kekal layan Sabah FM dari awal pagi tadi sampailah waktu ini, masih tetap setia dengar Sabah FM. Okey, kita ada ucapan mau kasih tunai dulu. Ucapan daripada si Fadli. Okey, selamat pengantin baru buat sahabatku Azri dan juga pasangan yang melanjutkan majlis perkahwinan pada petang tadi. Semoga bahagia hingga ke anak cucu, dia bilang. Jadi apapun, selamat pengantin baru. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Fadli ni, boleh WhatsApp sekarang, masih sempat lagi. Kamu WhatsApp di 0194904.

0: Hello， 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Saba FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahu ke apa saja tadi? Tapi jom dengar Saba FM hanya di RTM Click Saba FM bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa.Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Dunia ini hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus. Bye.

0: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesanan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus bah.
1: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
1: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
3: Sabah terkenal dengan bakat yang berkualiti dalam nyanyian. Sekiranya anda mempunyai minat dalam nyanyian, jangan malu atau segan untuk tonjolkan bakat anda itu, okey? Pesanan ini dari saya, Jacqueline Victor dan Sabah FM.
4: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R #relax dan rehat.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.

0: Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jangan menyerah, tetap tekad dan kerja keras. Karena setiap usaha pasti membuahkan hasil dan rezeki tidak pernah salah alamat. Pesanan untuk terus jadi lebih baik ini daripada saya, Marlini Fan dan Sabah FM, bagus bah.
1: Saya Masya Milan, saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Selamat pagi dan salam sejahtera. Nasional FM sentiasa di hati. Dah masuk jam 12.30 malam dan Mira sudah bersedia nak temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi yang masih berjaga tu, kita temanlah satu sama lain ya untuk 6 jam berikutnya. Jadi sebelum Mira ambil alih, terima kasih kepada rakan penyampai saya Reza Zikri yang sudah menemani anda sebelum ini dari jam 6 petang sehingga 12.30 malam. Tadi Mira nampak macam ada yang lain ya pada Reza. Rupanya dah potong rambut dah kawan saya tu. Patutlah nampak lebih segak ya Reza. Jadi Reza, awak dah boleh berehat. Sekarang giliran Mira pula untuk jaga geng burung hantu sehingga jam 6 pagi nanti. Ini dia Raja Kertas Ekspedisi. Nasional FM sentiasa di hati.

Baru saja kita mulakan perjalanan malam ini dan masih panjang lagi masa untuk kita bersama sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anggaplah 6 jam ini macam satu pelayaran. Ada lagu yang rancak, ada yang santai dan sudah tentu ada Mira yang akan menemani anda sepanjang perjalanan kita sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, geng burung hantu, apa kata kita sambung pelayaran kita malam ini dengan lagu dari kumpulan Mei, Pelayaran. Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia Pop Shavit dengan jiwa kelajuan, bercakap tentang kelajuan ni. Mira nak pesan sikit kepada anda yang sedang memandu di lebuh raya awal pagi ni. Jangan sebab jalan nampak lengang, kaki tu rasa nak tekan minyak lebih sikit ya. Jangan ya. Walaupun kenderaan tak banyak dan lagu saya pasangkan tadi pun jiwa kelajuan, tapi tetap patuhi had laju, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan dan sentiasa fokus pada keadaan sekeliling. Kalau rasa nak cepat pun, ingat ya, lebih baik kita sampai lambat sedikit asalkan kita sampai dengan selamat. Jadi lagu jiwa kelajuan tadi tu kita simpan dalam lagu sahajalah ya. Atas jalan raya kita bawa dengan tenang. Terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Nasional FM.
1: Dan sekarang dah masuk jam 1 pagi. Satu jam sudah kita bersama. Dan kalau anda masih belum tidur, jangan risau. Mira masih setia menemani, menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Kepada yang masih berjaga, jam macam ni selalunya mula datang satu persoalan penting. Persoalan apa tu? Mulalah tanya, nak tidur sekarang ke? Nak tunggu pagi sikit eh? Pasal yang bahayanya bila kita kata, alah tak apa, 5 minit lagi. Tapi 5 minit tu bila dah mula buka telefon, buka media sosial, pejam celik, tahu-tahu dah 2 pagi. Tapi ingat ya, kalau badan tu dah mula minta rehat, jangan anda abaikan. Kerja boleh disambung, hiburan pun boleh tunggu. Tapi rehat, rehat tu cukup penting supaya badan dan minda kita lebih segar untuk hari yang baru. Tapi jangan risau, yang masih perlu berjaga, Mira ada temankan. Okay, baik, kita teruskan perjalanan awal pagi kita ini di Nasional FM sentiasa di hati dengan lagu daripada Bang Fiz, Revolusi.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM. Sentia.

kilas fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak 90.

Itu dia, since you've gone daripada Kelly Clarkson. Tapi jangan pula anda gone, lari, hilang dari Radar Nasional FM, kerana Mira ada di sini untuk menemani geng burung hantu. Jangan lari ke mana ya. Okey, baik. Kadang-kadang ada nama tempat yang cukup dikenali. Sampai bila kita sebut saja nama tempat tu, terus terbayang kawasan atau suasananya. Dan ada juga nama tempat yang jadi semakin terkenal sebab disebut dalam sebuah lagu. Dan lagu selepas ini pun membawa nama sebuah tempat yang memang cukup dekat dengan peminat muzik rock tanah air. Jadi kita singgah sekejap ke Taman Rashidah Utama bersama Wings selepas ini. Tapi sebelum itu, ini dia, Estranged Itu Kamu. Nasional FM, sentiasa di hati.

Dan sekarang sudah bermasuk jam 2 pagi. Jadi kalau anda masih belum tidur, Mira nak tahu juga apa yang buat anda masih berjaga ya waktu macam ni. Jika anda kongsikan, nak kongsikan sikit boleh masuk ke siaran TikTok Nasional FM. Saya baru saja bersiaran. Jadi jika anda ingin siapkan santai, bolehlah singgah sebentar ke Nasional, ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Jadi mungkin ada yang mungkin sedang bekerja, ada yang tengah dalam perjalanan, ada yang mungkin sedang layan cerita drama Korea ke sampai terlajak, dan mungkin ada juga yang sebenarnya sudah mengantuk tapi masih berat nak letak telefon tu kan. Apa pun sebabnya, kalau anda masih perlu berjaga, tak kisahlah kerja ke dalam perjalanannya, sekurang-kurangnya saya ada untuk anda dan anda juga ada untuk saya, dan saya akan menemani anda dengan lagu-lagu untuk menjadi peneman anda. Okay, teruskan satu jam lagi menuju jam 3 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ya, Wakah berlagu Pilu dari Felix. Baru saja saya mainkan sebentar tadi. Dan lagu seterusnya ialah Sri Kandi Cintaku daripada Bloodshed. Kalau kita sebut Sri Kandi ni, biasanya kita gambarkan seorang wanita yang kuat, berani dan cekal. Tapi sebenarnya Sri Kandi tak semestinya seseorang yang melakukan perkara luar biasa saja. Kadang-kadang wanita yang setiap hari mengurus keluarga, bekerja, menjaga orang tersayang dan tetap kuat walaupun penat, itu pun Sri Kandi dalam cara mereka sendiri. Jadi awal pagi ni, jom kita tujukan lagu seterusnya untuk semua Sri Kandi yang sedang mendengar. Bloodshed dengan Sri Kandi Cintaku. Terus bersama Mira, National FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berpukuh paduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka.

Masih bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati, segmen Geng Burung Hantu. Dan bukan sahaja Geng Burung Hantu menemani saya daripada radio, tapi ada juga Geng Burung Hantu kita yang sedang menemani saya di siaran TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang sedang menemani saya ni, ada May Sarah, ada Khairul Anwar, Vivi underscore Virginia Vanessa, Muhammad Nazir, Ita Chot, Hamidah 0705, Dani Daniel, Fatimah Man, Alif Azwan 84, Kak Ma, Yati Enterprise, Sarifah, Ara 77, Faidalista, Shah Taiping, Zahafiza 82, Nordin dan ramai lagi. Dan ada juga yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, jadi semoga dipermudahkan. Kalau trafik mungkin agak sesak, bersabarlah ya. Sama-samalah saya temankan awak di National FM, awak juga teman saya juga ya. Okey, itu tadi UKIS dengan Bila Diri Disayangi. Mungkin ada yang pernah mengalami satu fasa bila dah terbiasa, dah ada seseorang yang selalu bertanya khabar, apa khabar kan, selalu ada di sisi kita, tapi tiba-tiba satu hari tu dia berubah. Dah tak tanya khabar, dah tak datang dekat kita kan. Masa tu barulah kita sedar. Bila dah terbiasa sangat rasa disayangi ni, yang paling susah sebenarnya bila kita mula tertunggu-tunggu sesuatu yang tak mungkin akan tiba. Jadi tadi daripada Bila Diri Disayangi, kita teruskan dengan Black Rose Penantian. Terus kekal bersama Mira, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dihormati. Merdeka, merdeka, merdeka.

sekarang sudah masuk jam 3 pagi. Kalau anda baru saja buka radio, selamat datang ke segmen Geng Burung Hantu. Jadi Mira masih ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan risau jika anda masih berjaga, susah nak lelapkan mata, jangan risau, Mira ada temani anda. Bukan sahaja di siaran radio tapi juga di siaran TikTok Live, ya, TikTok Nasional FM ni. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang masih menemani saya dari tadi, kita ada Caramel Latte, kita ada Imran PD, Jamali, Aci underscore, Boba Moji, unik nama dia, Nordin, Pokli 11, Sazlizawati, Fatin Shahira, Ida 93, Colin Jonathan, Fiza 88, Anissa Muhammad dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin sekadar sembang santai atau peneman dengan celoteh saya, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Okay. Jam 3 ni bagi Mira macam ibarat satu titik tengah. Malam dah jauh kita tinggalkan, tapi pagi masih ada beberapa jam lagi. Jadi kalau anda tengah siapkan kerja, tengah dalam perjalanan, ataupun memang belum rasa nak tidur, jangan risau, Mira ada untuk temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Tak perlu tengok jam banyak kali sangat, nanti terasa lambat pula masa nak bergerak kan. Jadi kita layan satu lagu ke satu lagu, sembang sikit, tahu-tahu nanti dah cerah. Okay, 3 jam lagi bersama dalam Geng Burung Hantu. Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you.

pasti daripada kumpulan Mega. Pasti Mira akan teman anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi anda juga Kian Buruhan tu, temanlah saya juga ya, sehingga jam 6 pagi nanti. Jangan tukar siaran, setia dengan Nasional FM. Pastikan sentiasa di hati. Okay, baik. Kadang-kadang kita hanya sedar betapa berharganya seseorang bila kita mula fikir semula apa yang dia dah lakukan untuk kita, kan. Dalam hubungan pun macam tu juga. Jangan sampai kita terlalu biasa dengan kehadiran seseorang sampai terlupa nak hargai kesabaran, pengorbanan dan juga kasih sayang yang dia berikan. Jadi kalau ada salah dengan pasangan, jangan malu untuk mengaku. Kalau ada yang perlu diperbaiki, jangan tunggu sampai terlambat. Kadang-kadang satu ucapan maaf yang ikhlas pun boleh membawa makna yang cukup besar.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita ini beradalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
3: Bah, jangan kamu tukar station ah. Saya Velvet Aduk, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus, Pak.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
0: 95.9 FM.

Kita sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

perempuan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM. Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi dan dimuliakan. Jumpa lagi kita nih sahabat. Semoga kita semua dalam rahmat. Semua kita berada di bawah naungan kasih sayang Allah. Dan apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, kita berharap semuanya jadi ibadah dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mulia, sambil dengar bilang orang sekilas renungan hanya di Sabah FM, bagus bah ini. Jangan lupa salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan salawat sama Nabi. Banyakkan salawat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu adalah pekerjaan yang Allah sendiri perintahkan tapi Allah pun buat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, sesungguhnya Allah dan malaikat bersalawat ke atas nabi. Jadi kalau Allah perintahkan salawat dan Allah sendiri buat, kenapa pula kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau bersalawat sama nabi? Okay, mari kita sama-sama banyak bersalawat. Sahabat yang dimuliakan Allah, kita masih lagi bicara ya tentang gambaran indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keindahan-keindahan itu terwujud disebabkan Nabi itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Apa maksud seluruh alam? Semua yang ada di alam itu pasti akan bilang orang ya terpancar ya terpercik juga dengan rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya 107. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahu al-'adzim. Dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sahabat yang dimuliakan Allah, Sebahagian besar ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini itu sepakat mengatakan bahwa sosok mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan sekadar membawa rahmat, tetapi kezahiran Nabi ke dunia kita ini, ke alam semesta ini, Allah zahirkan ke dunia, kezahiran Nabi itu sendiri, diri Nabi itu adalah rahmat. Masya Allah, tabarakallah. Apa tidaknya sahabat yang mulia, berkat zahirnya Nabi kita kenal hidup beragama, berkat zahirnya Nabi ke dunia ini kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Berkat kezahiran Nabi SAW ke dunia ini kita kenal arti cinta dan kasih sayang yang hakiki. Kita tahu jalan menuju kepada Allah. Nabi memberikan isyarat-isyarat dan petunjuk-petunjuk buat kita untuk kembali kepada Allah. Bayangkan kalau Allah tidak mengutuskan Nabi Muhammad SAW, bahasa kampung kita ya, tidak tahu jadi apalah kita ini. Tapi berkat Nabi SAW, insan yang sangat mulia, yang syarat dengan cinta dan kasih kepada kita umatnya, bahwa diri Nabi itu merupakan rahmat bagi siapapun. Siapapun yang Nabi pegang, ya, dalam hadis itu tabarruk, ya, Aisyah itu pernah bertabarruk. Ketika Aisyah itu tidak sehat, pegang tangan Nabi SAW dengan niat supaya sembuh sakitnya. Sembuh. Ya Allah, ya. Bahkan banyak dalam kitab-kitab itu dibahas hadis-hadis yang sahih, ya, bertabarruk dengan, ampun maaf, dengan diri Nabi SAW itu. Ya Allah, sahabat yang dimuliakan Allah, beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita pun kalau mau diiktiraf, mau diberikan syafaat Nabi SAW di akhirat nanti, nah jangan lupa kita pun mesti berusaha menjadi rahmat bagi siapapun. Bicara kita, pergaulan kita, pekerjaan kita, amanah kerja yang Allah Ta'ala pikulkan sama kita, lakukan semuanya itu dalam lingkungan kita adalah rahmat bagi siapapun. Ya, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai bilang orang petugas, pegawai, sebagai orang bawahan, majikan, ketua pejabat ataupun pekerja, apa sajalah bidang pekerjaan kita, usahakan sahabat yang mulia, kita menjadi rahmat bagi siapapun sesuai dengan lingkungan kita. Kalau jadi guru, rahmatlah kepada murid, doakan murid, bimbing bagus-bagus, ya. Kalau kita ini jadi ayah, bila orang jadi bapa, jadi mama dalam keluarga, berusaha kita jadi rahmat kepada ahli keluarga dan anak-anak kita. Mudah-mudahan berkat ikut jalan Nabi, kita juga akan berusaha, ya, memberikan kebaikan kepada siapapun dalam arti kata yang mudah, sebagaimana Nabi menjadi rahmat kepada seluruh alam. Kita umatnya juga harus meniru, berusaha untuk meniru agar menjadi rahmat bagi siapapun. Mudah-mudahan Allah izinkan, Allah redha dengan kita. Makasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan Sabah FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang.

0: Pelaksanaan Kesedaran Kesehatan Mental ini dibawakan khas oleh saya, Adli Nicholas, dan juga Sabah FM. Bagus.
1: FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bang.
2: Sabah FM.
0: Tawau 95.7 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.
1: Radio Malaysia Kenyau FM. Hebat.
2: Show. And now,

0: Jangan pagi. Bujuk Cikgu bersama kami. Relax. Bujuk Cikgu. Cuma santai ya. Relax, hujung minggu. Relax, hujung minggu. RHM, relax, hujung minggu. This is Transdrivers
1: Radio. Baik, membuka tirai pertemuan kita untuk pagi hari Minggu, hari Ahad hari ini 30 hari bulan 8 2026, bersama dengan 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, kopi sanangan, kan sayang, kan siwan. Ciao and good morning. Apa khabar pagi hari Minggu? Tak sedar bahkan hari Minggu penghujung Minggu 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Di muka surat yang ke-242 ada baki 123 muka surat lagi untuk kita sampai ke puncak 365 keseluruhan buku 2026. Ada yang baru saja bangun tidur, jangan kau terus melompat cari telefon dulu. Tarik nafas dulu kawan. Minumlah air. Kasih badan segar, sedar perlahan-lahan. Buka tingkap kalau boleh. Kasih masuklah udara segar. Kasih masuklah limpahan cahaya terang. Udara pagi masukkan, biar kepala pun rasa lebih ringan. Yang sudah bangun seawal pagi tadi, mungkin ialah sudah jadi kebiasaan kan, walaupun hujung minggu tetap terbangun awal. Mungkin ada yang tengah bancu kopi, ada yang sudah sibuk di dapur, ada juga yang dalam perjalanan pergi kerja. Tugasan shift dia hujung minggu hari ini, walaupun hari minggu kan. Apapun perancangan anda, kita mulakan dengan tenang, sebab kadang-kadang pagi yang paling simple itulah yang paling bahagia, yang paling kita hargai. Bersama dengan kami menerusi Rentas Segar edisi hujung minggu, lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk anda, menemani pagi Ahad dengan muzik, cerita dan vibes yang kasih segar. Inilah Kening FM, hebat syok.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Kuningau FM. Hebat syoknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok. Bersama kami di Kuningau FM 6 hingga 9 pagi.

Hai guys yang tengah bancu kopi, buat kopi, buat teh, buat minuman kegemaran anda. Itu baru ngam betul kan pagi hari ini. Bau kopi pagi-pagi ni macam lain. Betul semangat dia. Baru buka penutup cawan, wap dia tu naik. Betul-betul wangi. Apalagi kopi tinam kan. Terus rasa macam badan pun cakap, okey bah, kita mula pelan-pelan. Jalan dulu. Okey, kita mula minum dulu. Macam-macam perancangan. Hari Minggu, jangan terlampau kejar masa. Kalau tiada urusan yang mendesak, duduk sekejap, hirup kopi perlahan-lahan kan. Nikmati suasana pagi hari ini. Dengar lagu yang kita pasang dan bagi diri anda ruang untuk berehat. Sebab kadang-kadang kita bukan perlukan sesuatu yang besar pun untuk rasa bahagia. Cukuplah secawan kopi kegemaran kamu orang. Lagu kemarin di pagi yang tenang sudah cukup. Tapi satu sajalah pesan kan. Kerja boleh tunggu sekejap, cerita boleh sambung kemudian. Tapi kopi jangan kasih sejuk. Pagi-pagi ni sejuk lawan dia panas tu minuman. Wey, mantap gila. Lain terus baik sama dengan kami di Keningau FM. Hebat dan syoknya X menemani anda sehinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Inilah Rentas Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat, lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bukan perkongsian kepada anda info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini 30 hari bulan 8 2026 di Keningau. Pagi, petang dan malam keadaan berjerbu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu di Nampawan, untuk sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Kawasan Sok, untuk sebelah pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam di kawasan Sok berjerbu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 32 darjah Celsius. Kita beralih ke kawasan daerah Tenom, untuk sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang hujan di beberapa tempat dan sebelah malam bagi kawasan Tenom berjerbu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Kita akhiri tinjauan cuaca untuk sepanjang hari ini di daerah Tambunan. Pagi, petang dan malam keadaan berjerbu dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.

Ya, baru saja berlalu bersama dengan lagu terindah daripada kumpulan Honesty Rentas Segara edisi hujung minggu. Tajuk lagu pun sudah terindah bahkan. Jadi pagi hari minggu ni kita pun harap juga yang kita, kamu orang, kita semualah lalui hari ini. Biarlah ada perkara-perkara yang indah untuk kita kenang. Mungkin indah pagi ini bila dapat bangun tanpa perlu kelang kabut, rushing, ingat itu ini. Mungkin indahnya bila dapat sarapan bersama dengan keluarga. Atau mungkin sesederhana dapat duduk minum kopi sambil dengar lagu kegemaran kan, yang sedang mendengarkan kami di mana sahaja berada. Semoga hari minggu hari ini hari yang dipenuhi dengan perkara yang baik, hati yang lapang, senyuman yang lebih banyak. Semoga yang indah-indah itu akan berserta dengan anda hari minggu hari ini. Ya, okey, boleh bakal begitu kan kawan? Gitulah, cheesecake, senyum. Inilah Rentas Segar di Kering FM, hebat dan syoknya, lebih hebat lagi syok, lebih lagu untuk kamu orang.

0: Wah, Maria, mana kau dapat tu bibit bunga kau tu? Cantik betul.
1: Oh, saya dapat masa saya pergi Sarawak, Mbak ini. Tiada nih di sini. Baru saya yang ada ini.
0: Ya kah? Wah, untunglah kau, kan? Tapi kau tidak kasih tahu pun yang kau pergi Sarawak?
1: Iya, kau jangan merajuk, Mbak. Ada juga, Mbak, saya beli kek Sarawak untuk kau.
0: Ay, mau setengah jam sudah saya di sini, baru kau kasih tahu.
1: Kau ini, syukurlah karena beli kek.
0: Mbak, nantilah. Berapa lah biasa harga kek Sarawak?
1: Mbak, tidak juga mahal, Mbak.
0: Tunggu dulu.
2: Mbak, adik hilang.
0: Hah? Adik hilang? Kenapa kamu tidak kasih tahu awal-awal, aduh?
3: Berikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak Anda. Bahaya ada di mana-mana. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Keningat.
4: Relax, hujung minggu lebih hebat lagi show. 3 hingga 7 malam.

6.46 minit pagi waktu ketika ini. Cepat masa berlalu, sedar tak sedar kan. Apapun baru saja bersama dengan kumpulan Mas Mona, Sabah Gina Woku, Sabah di Hatiku. Itulah aku yang baru sahaja berlalu menemani anda. Pagi Ahad ni kita kasi ingat juga satu perkara. Sabah bukan sekadar tempat kita tinggal. Sabah ini ada cerita, ada budaya, ada bahasa, ada makanan, dan paling penting ada kenangan yang kita bawa dalam hati. Dimanapun kita berada kawan, bila terdengar orang cakap orang mana, orang Sabah ya, gitu kan. Terus macam ada satu ikatan yang sukar untuk kita mau jelaskan. Dari Kundasang sampai Tawau, Kota Kinabalu lah sampai Keningau, setiap daerah itu ada keunikan dan cara yang tersendiri. Sabah yang penuh warna, Sabah yang kaya budaya, Sabah yang orangnya ramah, dan Sabah yang sentiasa ada tempat dalam hati. Sebut pasal Sabah, esok 31 hari bulan Ogos 2026 adalah juga merupakan tarikh keramat dalam kalender. Ia adalah tarikh untuk mengingatkan kita semua sebuah perjalanan yang panjang tentang keberanian, pengorbanan dan juga harapan rakyat Sabah dalam menentukan masa depan sendiri. 31 Ogos 1963, Sabah mencapai kemerdekaan melalui pembentukan pemerintahan sendiri sebelum bersama-sama membentuk Malaysia pada 16 September 1963. Borneo Utara, itu kita capai pemerintahan sendiri. Tarikh yang bersamaan juga dengan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Sebut pasal Hari Sabah, suka juga untuk kita bawakan perkongsian kepada anda. Manalah tahu kebetulan mau pergi KK besok, jomlah semarakan dan memeriahkan kemeriahan Hari Sabah dengan penuh kebanggaan dan juga semangat bersama. 31 Ogos akan diadakan 6 petang di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen, menampilkan pelbagai artis tempatan serta persembahan kebudayaan, kesenian dan perarakan budaya. Tapi terdahulu sebelum itu juga akan berlangsung sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Sabah 31 Ogos pada hari esok bermula 6 pagi di dataran Bandaraya Jalan Tun Fuad Stephen berhadapan dengan Hotel Promenade Kota Kinabalu. Jadi kita meriahkan sambutan pada hari esok sepanjang hari 31 dari pagi sampailah ke malam. Kebetulan kalau anda ada di KK, ayuh jom kita meriahkan program Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah 2026. Apapun dari kita sejak itu, lain terus bersama dengan lagu dalam season atur kita di Kering FM Hebat Show.

Baik, sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan berikutnya. Pusingan 7 hingga 8 pagi. Dan 7 pagi nanti kita terbang seketika ke pusat berita Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita utama 7 pagi. Anda boleh titipkan ucapan kemurang di ruangan Facebook Kening FM, juga di nombor talian WhatsApp kami 019-589-6868. Sekejap nanti Hex akan kembali bersama dengan titipan ucapan kemurang. Masih lagi sempat, okay? Boleh tadi nombor talian WhatsApp 019-589-6868. Sambil anda menghirup kopi panas anda, sambil juga anda memandu, barangkali yang sedang memandu fokus kepada pemanduan anda, yang mau pergi tamu di Tenam ada tamu, di Keningau ada tamu, Sok juga ada tamu, kalau mau dapat sayur-sayur segar kena bangun seawal pagi hari ini berkunjung ke tamu terpilih berhampiran dengan anda. Okey kawan, bolehkan kalau begitu? Sambil itu terus beri bersama dengan kami Kening FM, hebat syoknya.

doa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata 'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmat-Mu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah Engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekali permata.

0: Pengurangan jumlah cabutan khas nombor ramalan menjadi bukti kerajaan Madani tidak pernah menyokong kegiatan judi. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan langkah tersebut diambil sebagai sebahagian daripada usaha membendung kegiatan perjudian. Jumlah cabutan dikurangkan daripada 22 kepada hanya 8 kali setahun sejak mengambil alih pentadbiran negara pada 2022.
1: Kita tahu Anwar ni tokek judi. Saya tak judi. Saya tak sokong orang judi. Dulu judi sebelum saya jadi Perdana Menteri. Sudah 8 kali. Cukup. Belum cukup. Baik. Belum baik. Untuk kamu serang aku. Kamu terangin dulu. Kamu buat 22 kali.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap dramatis peluncuran skim usahawan bangkit Madani di Permatang Pauh. Dalam majlis sama, Dato' Sri Anwar memaklumkan siasatan mengenai Suruhanjaya siasatan diraja RCI terhadap lembaga tabung haji TH akan diteruskan. Tegasnya, isu pengurusan dana TH wajib ditangani secara telus dan tegas meskipun kerajaan berdepan kritikan.
1: Dia tak ambil tindakan, enggak rugi. Ambil tindakan, kena maki. Saya kata duit hilang 12 bilion. Macam mana hilang, bila hilang, siapa bagi hilang, apa siasat. Ada siasat, ada bukti, KRP. Ada bukti kuat, dakwa ke mahkamah. Kemudian serah kepada hakim. Hakim tengoklah kes. Betul, dia tak salah, lepas. Dia salah, dia sungai buluh. Kajang regulah. Itu cara kita perintah takbir. Apa tujuannya? Banyak wang. Siapa kita beli jadi miskin, tapi tak sampai ke bawah. Dia bocok tengah jalan banyak.
0: Sementara itu, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim agar siasatan menyeluruh dijalankan terhadap dapatan RCI mengenai TH selari dengan prinsip tabayun dan amanah dalam Islam. Ia bagi memastikan siasatan dilakukan diteliti terlebih dahulu tanpa membuat sebarang andaian. Pendapat itu dinyatakan pensyarah kanan Akademi Pengajian Islam Kontemporari UiTM Kampus Lendu, Dr. Muhammad Aziad Asani Lokman.
2: Maka ketelitian dalam penyelidikan, dalam persiasatan, dalam semakan dan sebagainya perlu lebih besar lagi. Kerana seperti saya sebut tadi, institusi tabung haji itu adalah satu institusi yang sangat dekat dengan umat Islam. Maka ketelitian itu sangat perlu. Dan sebenarnya kalau kita fikirkan dari sudut tadbir urus Islam, ketelitian, ketelusan, kecekapan, accountability, integriti itu semua merupakan sebenarnya maqasid syariah dalam tadbir urus itu sendiri. Ia satu perkara yang ditekankan. Maknanya kalau kita kata ketelitian dalam semakan, dalam siasatan, dalam pendakwaan dan sebagainya, kita tak boleh main-main.
0: Dr. Muhammad Azad Ahsani Lokman. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Anwar memaklumkan peruntukan tambahan sebanyak 4.6 juta ringgit diluluskan tahun ini bagi menaik taraf infrastruktur asas di 27 institusi pendidikan Islam di seluruh Pulau Pinang. Ia disalurkan terus melalui unit penyelarasan pelaksanaan agar kerja naik taraf dapat dilaksanakan segera. Peruntukan tersebut meningkat lebih dua kali ganda berbanding 2.11 juta ringgit yang disalurkan tahun lalu bagi menaik taraf 11 institusi pendidikan Islam di negeri itu. Bersama Hari Kebangsaan ke-69, Perdana Menteri akan mengumumkan beberapa ikhtiar penting dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya petang ini. Amanat tersebut menyentuh mengenai kebimbangan dan kehidupan rakyat serta tanggungjawab generasi hari ini dalam menghargai kemerdekaan negara. Dato' Sri Anwar turut mengajak rakyat menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dengan menyemarakkan semangat perpaduan. Mengulas mengenai keadaan cuaca, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata sambutan Hari Kebangsaan 2026 diteruskan seperti biasa esok. Keputusan itu dibuat susulan mesyuarat yang diadakan bersama beberapa agensi berkaitan selepas mengambil kira keadaan jerubu di lokasi sambutan. Dalam pada itu, pihaknya menjangkakan lebih 80,000 pengunjung hadir ke dataran Putrajaya bagi memeriahkan sambutan. Susulan jerebu yang melanda negara ketika ini, lebih 10,000 pelitup muka N95 disediakan untuk peserta sambutan sebagai langkah berjaga-jaga sekiranya diperlukan sepanjang acara berlangsung. Dato' Sri Fahmi berkata, langkah itu selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan khususnya kepada golongan berisiko termasuk individu yang mempunyai masalah asma dan pernafasan. Individu mempunyai masalah kesihatan atau ibu bapa yang membawa anak-anak juga dinasihat untuk memakai pelitup muka. Bagi melancarkan perjalanan berikutan kebanyakan laluan ditutup, Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata orang ramai disuruh menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam pada sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Pengangkutan awam disediakan termasuk teksi air percuma. Tambah beliau, program Riuh Merdeka turut diatur khas untuk memeriahkan Malam Ambang Hari Kebangsaan. Dalam beritahu, bacaan indeks pencemar udara di IPD Serian merekodkan bacaan tertinggi iaitu 350, berada pada tahap bahaya, manakala Samarahan 288, Kuching 275 dan Sri Aman 215 masing-masing berada pada tahap sangat tidak sihat. Demikian menurut data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 6.30 pagi tadi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Keperkembangan banjir besar dan tanah runtuh di Nepal, seramai 55 rakyat Malaysia di Nepal, manakala 36 lagi di China, dilaporkan masih belum dapat dihubungi. Kementerian Luar memaklumkan pihaknya terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mengesan serta mendapatkan perkembangan terkini. Semakan silang maklumat yang diterima dari kedua-dua negara turut dijalankan bagi menerpasi sebarang pertindihan dalam laporan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sementara itu, satu sesi pertemuan dan taklimat bersama dengan keluarga rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan diadakan hari ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, taklimat itu melibatkan Wisma Putra, Majlis Keselamatan Negara dan agensi berkaitan untuk memberikan penerangan lanjut mengenai usaha mengesan serta mencari mangsa yang dikategorikan sebagai hilang. Wisma Putra juga bersedia menguruskan perjalanan keluarga terlibat ke Nepal sekiranya perlu. Namun akses ke lokasi bencana sukar berikutan masalah perhubungan termasuk jambatan yang terputus. Dalam perkembangan sama, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan, Barat Daya, China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Gaza terus mengalami trauma dan hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Bola sepak Liga Super, Johor Darul Takzim JDT membaham Star City FC 7-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Penyerang Harimau Selatan, Blackson Da Silva jelas berada di kelas tersendiri apabila mencetak hat-trick pada perlawanan tersebut. Empat lagi gol JDT dijaringkan Marcos Guilherme, Kevin Medina, Shahab Zahidi dan Carlos Acapo. Kemenangan itu membolehkan skuad kerajaan Zizko Munoz kekal di tangga teratas Liga dengan 9 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siasatan RCI Tabung Haji diteruskan, elak negara terus tanggung rugi. Amanat Hari Kebangsaan Umum Ikhtiar Penting sentuh kebimbangan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah bulan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, kita kembali bersama menerusi rentas segar pusingan yang kedua. 7 hinggalah ke pukul 8 pagi, edisi 30 hari bulan 8 2026. Selamat hari jadi, happy birthday to you untuk anda yang meraihkan hari ulang tahun hari ini, nombor 3008. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik selalu. Sebelum kita teruskan pagi hari ini dengan aktiviti juga hiburan santai, kita temani, kita sapa dahulu lah rakan kita di ruangan WhatsApp Kedeng FM. Terima kasih Menia Gansing di Kampung Kebulusuk. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, semoga ceria selalu. Hai juga Din di Keningau, untuk semua pendengar Kedeng FM di manapun mereka berada, semoga pagi hari Minggu sihat sejahtera hendaknya semua kawan-kawan. Alright. Jadi selamat pagi kepada anda yang sedang mendengar rentas segar edisi hujung minggu. Kira-kiralah di Keningau, Tambunan, Sok, Nabawan, Tenem, di mana sahaja keberadaan anda, baik yang mendengar kita menerusi frekuensi 94.7 atau juga menerusi aplikasi RTM Click dan juga portal radio.rtm.gov.my. yang tengah minum kopi, kasih tambah satu teguk lagi. Yang baru keluar rumah, hati-hati di jalan raya. Yang masih baring sambil dengarkan kami radio, nah jangan sampai radio. Yang sudah bangun, kamu masih sambung mimpi. Selamat dalam perjalanan juga buat rakan-rakan kita yang ke gereja pagi hari ini. Ahad, tidak perlu terlampau serius, kasih senyum dulu, biar kita punya adrenaline naik perlahan-lahan. Apapun rancangan anda sepanjang hari ini, mau jalan-jalan ke mas rumah, jumpa keluarga, atau sekadar healing di mana sahaja, buatlah dengan hati yang happy kan? Sebab pagi yang baik biasanya bermula dengan mood yang baik. Ayo jom kita beri-beri bersama dengan lagu dalam susunan tur kita 7.30 minit pagi nanti, bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Hebat.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Hex atur saja bersama menemani anda di pagi hari Minggu 30 Ogos 2026. 8 pagi nanti kita singgah sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah. Layan terus Keningau FM. Hebat syoknya.